0: Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menjumpai Anda. Ya, kita berjumpa kembali di program yang berbeda namun masih tetap berada di edisi hari yang sama, pendengar ya. Ya, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan seperti biasanya ya, pendengar di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan berbagi informasi tentunya ya di ruang dengar Anda, serta juga menghadirkan lagu-lagu terbaik ya yang bisa menyemangati Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung mendengarkan siaran RPD Kutim di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, satu persembahan lagu dari miliknya Elo ya, with kawan-kawan nih pendengar ya, dengan judul Buka Semangat Baru. Kalau mungkin hari-hari kemarin semangatnya mungkin agak menurun, untuk hari ini boleh deh untuk dibangkitkan kembali semangatnya.
1: Esok mentari
0: dan semoga aktivitas yang akan Anda kerjakan dengan rasa penuh semangat ya, terutama di hari ini, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan pastikan juga pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, Novani hadirkan lagu ini biar lebih semangat lagi, biar Anda semuanya juga bisa lebih termotivasi lagi tentunya ya. Kesempatan pagi hari ini tepat di hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Oke, baik pendengar, Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga Anda pada hari ini juga dalam kabar baik, kabar yang sehat juga pastinya ya, dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya untuk hari ini. Dan oke, baik pendengar.

Di 99.4 FM, pastinya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
8: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
9: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
10: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
11: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13: 94 FM. RPD Kutim FM.

Ikuti 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Oke, semangat yang indah dari miliknya Cherry Bell yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 22 lepas dari jam 8 pagi. Oke, kita masih berada di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kita sudah berada di hari ke-13 pendengar ya, di bulan Oktober pada tahun 2026. Gak kerasa pendengar ya, kita sudah berada di minggu kedua ya, di bulan Oktober 2026 pendengar ya. Ya, semoga harapannya apa yang Anda ingin wujudkan terutama di bulan Oktober ini bisa terwujudkan segala harapan-harapan yang mungkin Anda ingin capai terutama di bulan Oktober tahun 2026 ini. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Kabupaten Kutai Timur saat ini juga sedang memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang sudah berusia 27 tahun 2026 ini. Dan pendengar di 99.4 FM, begitu banyak ya agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27 pada tahun ini. Dan beberapa di antaranya juga sudah berlangsung atau sudah dilaksanakan tentunya ya pendengar ya. Terutama pelaksanaan Pesta Adat Erau tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, di mana pembukaan Pesta Adat Erau ya di Kabupaten Kutai Timur sudah dilaksanakan pada Minggu 11 Oktober 2026 pendengar ya. Dan pelaksanaan Erau Adat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur berlangsung sejak Jumat kemarin pendengar ya, tepat di tanggal 9 Oktober 2026 dan akan berakhir di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, ini juga termasuk jadwal agenda dari Bupati Kutai Timur sendiri pendengar ya, pada hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan Novani juga akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda ya pendengar. Ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan di agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini. Dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Porsenijar PGRI Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di Gedung Voli Gor Kudungga Sangata Utara dengan dihadiri oleh Kadispora Kutai Timur dan penanggung jawab dari Porsenijar pendengar. Dan selanjutnya di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan penutupan Erau tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Rumah Adat Kutai Sangata dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Selanjutnya di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah malam nanti akan dilaksanakan kegiatan ramah tamah atau syukuran dan jamuan makan malam dalam rangka Erau tahun 2026, di mana kegiatan ini juga akan berlangsung di Rumah Adat Kutai Sangata dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Oke, baik pendengar di 99.4 FM.

Hey, baik, berdengar di Semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Selasa 13 Oktober 2026. Oke, dan untuk penutupan RAU tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, akan berlangsung di Rumah Adat Kutai Sangatta, pendengar ya, tepat di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi, pendengar ya. Buat Anda masyarakat Kabupaten Kutai Timur mungkin juga yang ingin menyaksikan penutupan RAU pada tahun 2026 ini, boleh ya untuk datang dan menyaksikan langsung kegiatan penutupan RAU tepatnya di Rumah Adat Kutai Sangatta, pendengar. Dan oke, baik, berdengar di Semua 9.4 FM, ya, pelaksanaan RAU Adat Pelas Benua Kutai Timur tahun 2026 mengusung tema Adat Lestari Tuah Benua Etam Berjaya dan memiliki berbagai harapan serta makna penting bagi daerah terutama Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya, dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya pelaksanaan RAU Adat ya Pelas Benua Kutai Timur tahun ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, bertepatan juga pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pada bulan Oktober ini, pendengar ya. Dan oke, baik, berger di Semua 9.4 FM, harapannya pelaksanaan RAU Adat pada tahun ini bisa menjadi momentum untuk melestarikan tradisi adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura serta memperkuat identitas budaya lokal, kemudian juga pastinya berharap adat istiadat tidak menjadi fosil atau peninggalan yang mati, melainkan terus dihidupkan, kemudian terus dijaga dan dipahami oleh generasi muda. Dan pendengar, rangkaian kegiatan dari pelaksanaan RAU Adat Pelas Benua Kutai Timur ini juga mengandung sebuah makna dan harapan akan keberkahan, keselamatan serta kemakmuran yang melimpah ya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur melalui prosesi Adat Pelas Benua ya, atau penyucian wilayah, pendengar ya, yang sudah dilaksanakan pada ya pada minggu kemarin ya, pendengar ya, Sabtu dan Minggu kemarin dalam rangkaian RAU Adat Pelas Benua Kutai Timur tahun 2026. Dan harapannya juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus wadah kreativitas masyarakat yang juga turut menggerakkan ekonomi lokal, pendengar. Sepenuh jiwamu. Oke, okay, baik, berdengar di 99.4 FM. Alhamdulillah ya, kegiatan pelaksanaan RAU Adat Pelas Benua Kutai Timur tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tanpa adanya kendala yang berarti tentunya ya, terutama di dalam pelaksanaannya, pendengar ya, selama kurang lebih 5 hari sampai dengan Selasa hari ini 13 Oktober 2026. Ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, walaupun pelaksanaan RAU Adat Pelas Benua Kutai Timur pada tahun ini sudah berakhir, pendengar ya, kan, tetapi masih ada beberapa kegiatan ya yang akan dilaksanakan dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 ini. Salah satunya adalah kegiatan Pekan Raya Kutim Expo tahun 2026 nih, pendengar ya, yang berlangsung selama kurang lebih 7 hari, tepatnya di alun-alun Bukit Pelangi Sangatta, pendengar ya. Dan oke, okay, baik, berdengar, salah satu stan pameran ya
yang ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur adalah STAN, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur nih pendengar ya. Hadir dengan ciri khas berwarna biru yang dipadukan motif wakaroros nih pendengar ya. Dan tidak sekedar menjadi daya tarik visual, STAN ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat informasi pembangunan, kemudian layanan publik dan perkembangan digitalisasi pemerintahan nih pendengar ya. Dan pendengar Radio Semua 9.4 FM, pengunjung yang datang juga dapat menggali informasi mengenai berbagai tugas dan fungsi Diskominfo Staper, mulai dari komunikasi dan informasi publik, kemudian pengelolaan statistik sektoral, hingga persandian dan keamanan informasi pendengar ya. Dan informasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkenalkan peran Diskominfo dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan pendengar di 99.4 FM, bagi Diskominfo Staper, keikutsertaan dalam pameran bukan hanya tentang menampilkan informasi, akan tapi juga membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Berbagai informasi terkait layanan komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi digital diperkenalkan agar masyarakat semakin memahami akses terhadap informasi pembangunan. Dan pendengar, keunikan STAN ini juga turut diperkuat ya melalui penggunaan motif wakaroros yang berpadu dengan dominasi berwarna biru, di mana unsur tersebut menghadirkan identitas visual yang khas sekaligus membawa sentuhan kearifan lokal ke dalam ruang pameran pendengar ya. Dan pendengar di Semua 9.4 FM, suasana STAN pun juga dibuat lebih interaktif melalui kuis yang dapat diikuti pengunjung. Salah satunya nanti RPD Kutim, pendengar ya, akan mengisi talk show dan juga memeriahkan STAN pameran Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Untuk RPD Kutim sendiri dijadwalkan nantinya pada hari Sabtu, pendengar ya, pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Nah, mungkin bagi para pendengar RPD Kutim nih ya, yang ingin datang dan menyaksikan langsung dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan atau rangkaian acara di STAN pameran Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, bisa datang langsung ya mengunjungi STAN Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur agar bisa lebih mengenal Dinas Kominfo dan juga RPD Kutim sendiri pendengar tentunya ya. Dan lokasi STAN ini juga relatif mudah untuk ditemukan ya pendengar ya, di mana dari pintu masuk utama area pameran pengunjung cukup berbelok ke kanan dan berjalan lurus hingga menjumpai STAN berwarna biru dengan motif wakaroros pendengar ya. Jadi bagi masyarakat yang berkunjung ke area pameran, agar menyempatkan untuk mampir ya ke STAN Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Selain mengenal informasi pembangunan dan layanan pemerintah, pengunjung juga dapat menambah wawasan melalui kuis yang tersedia selama kegiatan berlangsung pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi untuk sesi kali ini yang bisa Novani hadirkan di ruang dengar Anda, dan semoga kegiatan yang akan berlangsung dalam peringatan HUT Kutim ke-27 Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, tentunya masih ada beberapa informasi lainnya yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

99.4 FM bersama Gita Cerdas. Oke, baik Burger, pemandangan tidak biasa dan memanjakan mata menghiasi kawasan Jalan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Di mana bunga tabe buya tampak bermekaran lebat ya dengan warna merah muda atau pink dan putih, memberikan nuansa pemandangan layaknya bunga sakura di Jepang, pendengar ya. Di mana momen cantiknya mekar bunga musim kemarau tersebut diabadikan dalam video oleh akun yang sudah diunggah ulang di akun Instagram @sangataku, pendengar ya. Di mana dalam rekaman video berdurasi 20 detik tersebut, kondisi cuaca di kawasan Sangatta tampak cerah dengan langit terang. Di sepanjang pinggir Jalan Pendidikan berderet pohon-pohon tabe buya dengan bunga yang mekar penuh melingkupi tajuk pohon, pendengar ya. Di mana kelopak bunga berwarna merah muda hingga putih bersih mendominasi area tepi jalan dan sebagian gugur di atas tanah serta bahu jalan, pendengar ya. Dan berdengar di 99.4 FM, di mana unggahan di akun Instagram tersebut menuai berbagai respon warganet ya. Ada yang mengatakan Masya Allah ya, pas lewat minggu sore indah sekali. Kemudian ada lagi yang menuliskan sangat jadi lebih berwarna, berdengar ya. Ya, pendengar di 99.4 FM, di mana tabe buya sendiri merupakan tanaman yang berasal dari Brazil. Di mana nama tabe buya sendiri digunakan untuk menyebut sejumlah jenis pohon dalam kelompok Chondroanthus dan kerabatnya yang dikenal memiliki bunga mencolok, pendengar ya. Salah satu jenis yang banyak dikenal adalah Chondroanthus yang juga disebut dengan tabe buya kuning, pendengar ya, di mana tanaman ini juga dapat tumbuh sebagai pohon peneduh dan memiliki bunga yang muncul secara bergerombol, pendengar. Di mana bentuk bunganya menyerupai trompet dengan ukuran sekitar 3 hingga 11 cm. Dan ketika memasuki masa berbunga, bunga-bunga tabe buya dapat memenuhi bagian tajuk pohon sehingga membuat pepohonan terlihat sangat mencolok, pendengar ya. Di mana pemandangan tersebut yang kemudian membuat tabe buya sering dianggap mirip dengan sakura, pendengar. Dan pendengar, kesamaan tampilan menjadi salah satu alasan tabe buya kerap disebut sebagai sakura. Ketika berbunga lebat, tabe buya dapat menghasilkan hamparan warna yang terlihat menonjol dari kejauhan ya. Apalagi tabe buya tidak hanya memiliki bunga berwarna kuning saja, di mana beberapa jenis tabe buya memiliki bunga berwarna putih, merah muda, magenta, hingga merah, pendengar ya. Dan warna bunga yang menyerupai warna bunga sakura, khususnya merah muda dan putih, membuat masyarakat lebih mudah mengaitkannya dengan sakura Jepang ya. Padahal secara klasifikasi tumbuhan, keduanya merupakan tanaman yang berbeda. Mana perbedaan paling mendasar terlihat dari famili tanaman, pendengar ya. Jadi, meski sama-sama dapat menghasilkan pemandangan pepohonan yang dipenuhi oleh bunga, tabe buya dan sakura bukan tanaman yang sama, pendengar ya. Di mana ciri-ciri bunga tabe buya sendiri memiliki bunga dengan bentuk khas seperti trompet ya. Bunga tersebut tumbuh secara bergerombol sehingga ketika jumlahnya banyak, bagian tajuk pohon terlihat dipenuhi warna bunga. Dan tabe buya sendiri juga dikenal sebagai tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pohon peneduh. Selain penampilannya yang menarik ketika berbunga, tanaman ini juga memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi cuaca kering, pendengar ya. Di mana daunnya juga dikenal tidak mudah rontok. Dan karakteristik tersebut membuat tabe buya dapat digunakan sebagai tanaman penghijauan dan peneduh di kawasan perkotaan, pendengar ya. Tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur sendiri.
Ya, tepatnya tadi ya di beberapa lokasi di Kota Sangatta, salah satunya adalah di sekitar kawasan Jalan Pendidikan Pendengar ya. Di mana memang ada beberapa lokasi yang ditanami oleh tanaman tabe buya sendiri, pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM, ternyata pohon tabe buya ini juga memiliki berbagai manfaat penting ya bagi lingkungan perkotaan maupun pedesaan, pendengar ya. Beberapa manfaat diantaranya adalah penyerap polusi dan karbon, di mana pohon tabe buya mampu menyerap karbon dioksida dan menyaring polutan udara sehingga membantu meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih ya pendengar ya. Kemudian manfaat selanjutnya, pohon tabe buya juga adalah penghasil oksigen. Melalui proses fotosintesis, daun-daunnya memproduksi oksigen yang membuat udara di sekitar lebih segar, pendengar ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah peredam panas perkotaan, di mana tajuk pohon yang rindang memberikan naungan serta membantu mereduksi suhu panas di jalanan aspal dan kawasan padat kota. Ya, manfaat selanjutnya dari pohon tabe buya sendiri adalah pencegah erosi dan pelindung tanah, di mana pohon tabe buya sendiri memiliki sistem akar tunggang yang kuat sehingga mampu mengikat struktur tanah, mencegah erosi serta meningkatkan daya resap air untuk mencegah banjir, pendengar ya. Manfaat selanjutnya adalah aman bagi infrastruktur, pendengar ya, di mana pohon tabe buya sendiri akar tunggangnya tidak merusak fondasi jalan raya, trotoar atau struktur beton di sekitarnya. Dan manfaat selanjutnya adalah mendukung ekosistem dan estetika, di mana bunga yang bermekaran menyediakan ruang hijau yang indah, menjadi daya tarik visual, serta daun dan bunga-bunga yang gugur dapat terurai menjadi bahan organik penyubur tanah nih pendengar ya. Wah, begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan tentunya ya dari pohon tabe buya sendiri bagi lingkungan perkotaan maupun pedesaan, pendengar ya. Apalagi kita ketahui bahwasanya saat ini Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Timur sendiri saat ini masih

Mungkin bisa memberikan suatu manfaat yang lebih besar, terutama bagi lingkungan sekitar, khususnya di Kabupaten Kutai Timur sendiri dan Kota Sangatta. Baik, berdengar di 99.4 FM. Gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini ternyata sudah memasuki di menit 56 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim akan Novani bagikan di ruang dengar Anda menutup jumpa kita di program Morning Show. Ya, laporan kehilangan pertama berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2154REY atas nama Wafiq Azalia yang hilang, yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-8139-1035 atas nama Wafiq Azalia, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat PPAT tanah atas nama Andi Purwoto, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-5237-6509 atas nama Kuswati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2157RFW atas nama Tabita Kola. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4314-1701 atas nama Tabita Kola, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2386RCS atas nama Juleha, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0895-1008-5272 atas nama Juleha, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa SIM C dan KTP atas nama Andi Muhammad Rido yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya juga bisa menghubungi di 0895-1008-5272 atas nama Juleha, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, badengar di 99.4 FM, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

0: meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Masuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara. Ya contohnya seperti pondasi lah. Contohnya diberatkan beri kita buat.
2: Anak itu nanti tujuannya

0: Halo Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RD Digital tentunya. Di kesempatan pagi ini luar biasa tadi sudah ditemani Bung Rudi ya di Selamat Pagi Kalimantan Timur, bagaimana masyarakat mengapresiasi dari program-program yang diinginkan pemerintah. Dalam ini topik hari ini kita berkorelasi dari Bung Rudi dari pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bersama dengan Bapak Happy Al Habibi, Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum ya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Di studio kami sudah hadir beliau, kita sapa dia via corong RRI. Assalamualaikum Pak Happy, apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mas.
1: Baik ya, luar biasa sekali di kesempatan pagi ini. Ini pertama kalinya Pak Happy di RRI. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya di kesempatan pagi ini untuk mengulas bagaimana yang kami terima pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ya. Ya, bersama saya Rizky dan juga Bung Gesta dan juga Bung Dini Wahyudi. Ya, bagaimana di balik kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan ancaman terhadap anak masih menjadi persoalan serius ya terhadap eksploitasi secara ekonomi bahkan tanda kutip seksual ya yang dapat terjadi di lingkungan terhadap maupun melalui pemanfaatan teknologi digital saat ini. Ya, kami kutip dari laman PPID Pemerintah Kota Samarinda sendiri menunjukkan sepanjang tahun 2025 lalu tercatat 180 kasus kekerasan anak ya dengan jumlah korban sekitar 219 orang yang data ini sendiri menjadi pengingat bahwa perlindungan anak memerlukan perhatian serius ya bukan hanya dari pemerintah tapi juga keluarga, sekolah maupun masyarakat. Eksploitasi seksual terhadap anak dan ke dalam transaksi seksual merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang tidak dapat dibenarkan. Begitu pula eksploitasi ekonomi ketika anak dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak luar atau pihak lain, dampaknya tidak sederhana ya. Korban dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman. Dan undang-undang sendiri mengatur nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak ya secara tegas melarang setiap orang melakukan atau menyuruh membiarkan dan mengeksploitasi secara ekonomi. Dan kesempatan pagi ini

0: Pak Happy akan menyerangkan bagaimana apa landasan hukumnya, mungkin dari lihat perspektif mengeksploitasi ekonomi dalam hal seksual yang saat ini dilakukan oleh mungkin oknum-oknum ya di jalanan sana. Mungkin Bapak seperti apa nih Pak, mungkin yang dimaksud eksploitasi ekonomi dan apa seksual terhadap seksual anak gitu kan. Silakan ya, Pak Happy.
1: Terima kasih Mas Rizky waktu yang diberikan pada kami ya. Intinya kita harus pahami dulu pengertian anak itu apa sih.
0: Ya,
1: ya ada, memang ada batasan anak. Itu anak itu seseorang yang berumur ya di bawah 18 tahun. Ya, ini harus dipahami dulu di situ. Nah, pengertian atau istilah ini sudah diterangkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ini.
0: KUHP.
1: Ada itu di istilah itu, di istilah mungkin pasal 150 istilah itu. Dan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak itu sendiri sudah mengatur proses ketentuan. Nah, Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2003 ini 2002 tentang perlindungan anak ini sudah diubah lagi. Ada undang-undang sampai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sampai adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Itu ya berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, di situ juga diterangkan berkaitan anak. Makanya kalau kita pahami bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, itu dikategorikan anak. Berarti 18 tahun adalah anak berumur dewasa. Ya, ada paham itu di situ dulu.
0: Nah,
1: kalau kita bicara anak, ini anak itu merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan apa ya kehidupan manusia, kan itu jelas itu di situ. Ya, termasuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara. Ya contohnya seperti pondasi lah. Contohnya diberatkan dari kita membuat bangunan ini sebagai pondasinya harus memang kokoh di situ. Ya. Karena apa? Anak itu nanti tujuannya untuk apa? Untuk bertanggung jawab untuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara itu. Makanya harus kokoh dulu. Makanya situ anak itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Berkembang ya, untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, secara fisik maupun mental maupun sosialnya di situ. Makanya itu harus kita pahami dulu anak itu seperti itu kedudukannya. Nah, untuk mewujudkan itu ada perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif ini yang mesti pahami dulu tipuannya di situ. Nah, memang kita dapat dengar atau mungkin kita baca mungkin bahkan mungkin dialami mungkin ada tetangga kita mungkin ada saudara kita atau mungkin apa ya ya berkaitan dengan teman itu ada Mas fenomena anak itu diperjualbelikan melalui suatu aplikasi yang tadi disebutkan aplikasi. Ya kerannya itu ada Open BO kan itu
0: ya.
1: Mungkin dengar ya Open BO. Nah itu saya pernah ya kita kan sebagai penuntut umum sudah ada di situ ada Open BO di situ tuh anaknya ini korbannya. Ya lucunya itu kadang-kadang anak juga minta di situ untuk Open BO. Tapi juga ada orang dewasa yang memasarkan melalui suatu aplikasi untuk menawarkan anak ini dengan kesepakatan beberapa apa tarif harga ya. Nah itu ada deal-dealan, terus ada istilahnya ada transfer atau nanti ada kesepakatan di mana? Contoh di suatu tempat atau hotel lah bahasanya ya.
0: Okay.
1: Nah, disepakati di situ, di sini dengan harga sini nanti datang. Anak datang juga. Ya anak itu ya tadi disampaikan anak kan di bawah 18 tahun itu ada. Ya, juga di situ ada juga yang melakukannya secara mungkin trisam ada juga ya dengan dalih untuk mencari penghasilan.
0: Okay.
1: Ya, tapi ya juga tidak memaafkan pelakunya ini karena kita harus tahu bahwa itu anak di situ. Ya karena tadi kita kesepakati bahwa eksploitasi tadi ya kita berbicara dengan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ya di situ ada pengertian kurang lebih seperti ini eksploitasi itu. Eksploitasi secara ekonomi itu yaitu segala tindakan ya, istilahnya tindakan dengan tanpa persetujuan anak yang korban itu yang tanpa yang memiliki istilahnya memiliki tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau kerja atau pelayanan paksa atau perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau cara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ atau jaringan tubuh ya atau memanfaatkan tadi tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain ya untuk mendapatkan keuntungan secara material ini yang secara material makanya banyak sekali di sini ya banyak ya mungkin ada anak itu dimanfaatkan ya. Karena tadi seksualnya, karena
0: manipulatif.
1: Ada seksualnya dimanfaatkan, istilahnya dimanfaatkan tenaganya, ya. Diperoleh itu katanya ada keuntungan di situ, ada keuntungan. Kalau secara seksual kurang lebih seperti ini, segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain pada anak untuk mendapatkan keuntungan di situ itu berarti. Makanya kalau seandainya seseorang memanfaatkan anak itu sudah tidak disalahkan karena ada keuntungannya di situ. Makanya ada jerat hukum yang di situ. Makanya di situ ada pasal, kalau tidak salah pasal 76I di Undang-Undang nomor
0: 35
1: tahun 2014. Itu kurang lebih bunyinya, kalau tidak salah nanti koreksi. Setiap orang dilarang, ya toh, menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut melakukan secara eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak. Itu sudah dilarang, itu ancaman kurang lebih 10 tahun. Di situ sudah menjerat. Makanya undang-undang itu sudah mengatur itu semua. Oleh sebab itu mungkin masyarakat di Samarinda ini jaringannya sampai anu ya, Sekaltim Mas ya.
0: Sekaltim.
1: Nah, Sekaltim itu harus benar-benar harus tahu bahwa memang anak itu harus dilindungi, jangan sampai dimanfaatkan berkaitan ke tenaganya, bahkan memanfaatkan seksualnya atau reproduksi lain berkaitan dengan anak ya. Intinya anak di sini ya. Nah, gitu kurang lebih.
0: Ya. Pak Happy, mungkin bagaimana ya hukum sendiri dalam hal memandang praktik tersebut yang Bapak sebutkan, karena kan eksploitasi tadi melibatkan bahkan ada juga kekerasan fisik tentu di sana dan juga bujuk rayu, ancaman dan manipulasi tentunya di sana. Mungkin dalam hal perspektif hukum yang memandang praktik-praktik tersebut di atas yang Bapak sebutkan tadi, jika penawarnya melakukan melalui aplikasi digital tadi, itu apa dari hukumnya sendiri gitu Pak?
1: Jelas, kalau seandainya seorang itu menawarkan ya, memang menawarkan dari aplikasi atau bahkan mungkin mendatangi mendatangi sendiri. Tadi pasal itu sudah ada kan, pasal itu, 76 itu kan menempatkan, membiarkan kan itu kan bahasanya, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Disitulah kurang lebih seperti itu. Makanya di situ ada kata-kata eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Makanya kita tidak bisa memanfaatkan anak itu mendapatkan sesuatu keuntungan. Itu sudah secara ekonomi sudah ada. Itu tidak boleh. Pokoknya anak itu jangan dikerjakan. Itu intinya kan itu. Karena kita tadi keberlangsungan suatu kehidupan masyarakat atau keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Nah itu dasarnya untuk kesana.
0: Mungkin siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya kala pidana ketika eksploitasi itu menjadi hal perantara, perekrut yang pihak mengambil keuntungan atau pihak lain yang turut membantu gitu.
1: Ya bagus sih Mas pertanyaannya. Ya yang jelas ya orang itu yang memang ikut di situ, ya mungkin satu yang mengoperasikan. Biasanya kan ada akun-akun kan, siapa yang buat akun, siapa yang mengoperasikan, siapa yang kadang-kadang ada itu, ada yang mengoperatorkan, ada yang menjaga. Kalau sudah disepakati satu tempat, ya ini oke lah, yang operator sudah berjalan. Terus nanti anak itu jalan, itu ada ngawal ini di sini, biar keamanan anak itu juga bisa dipertanggungjawabkan selama orang-orang ini ya niatnya, mensreanya memang tujuannya untuk mengeksploitasi tadi secara ekonomi maupun seksual. Itu harus pembuktian. Tapi kita sebagai anu ya harus kita jerat di situ. Nah, dengan cara ya tadi kita lihat niatnya itu.
0: Sejauh ini penerapan dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu bagaimana Pak di Kaltim sendiri nih Pak sejauh ini?
1: Di sini tetap bagus sekali. Istilahnya bagus ya. Ya apa namanya? Selama ini kita terapkan pasal itu. Pasal itu berkaitan dengan satu masalah eksploitasinya tadi ya, eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Ya contoh-contoh mungkin di kafe-kafe mungkin memperkerjakan anak, tapi pemanfaatan masalah tenaganya, jasanya itu di bawah umur itu ada juga, ada suatu kasus seperti itu. Makanya kita tetap terapkan pasal itu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai di sini mengerjakan anak dan nanti dimanfaatkan pemanfaatan tenaganya itu Mas, jadi situ. Situ intinya
0: bisa dilaporkan.
1: Ya bisa. Kalau memang itu ada pemanfaatan terus ada itu di istilahnya keuntungan material di situ. Kayak anaknya kita lindungi, jangan kalau bisa ya jangan untuk kerja untuk apa ya, untuk sekolah kan itu. Karena gini Mas, ada juga ini ada kasus baru. Itu anak itu di keluarga mungkin apa namanya ya, bosan atau sering dimarahi. Akhirnya dia mencari sesuatu di luar. Contoh, ada suatu, ya ini contoh ya, contoh. Ada suatu kafe yang membuka lowongan di situ. Buka lowongan ya, mungkin sedemikian rupa bagus, saya menarik akhirnya anak ini kan. Karena menarik anak ini. Akhirnya anak ini daftar di situ. Masuk ke situ akhirnya datangi suatu tempat itu ya. Akhirnya mau kerja situ. Nah, setelah tahu di dalamnya mungkin beda sama ini kan, promosinya tadi kan mungkin. Nah, dia mau keluar. Akhirnya mau keluar enggak mau. Nah, karena sudah masuk di suatu tempat itu akhirnya ya sudah mau enggak mau dia masuk. Akhirnya apa? Ya masuk ke situ. Akhirnya dieksploitasi. Akhirnya dia sempat WBA lah sama keluarganya mengatakan bahwa bla bla bla bla itu. Seperti itu.
0: Ya, Pak, mungkin ada perbedaan tidak penanganan hal hukum bahasanya terhadap anak yang menjadi korban dan juga yang dimanfaatkan melakukan tindakan tertentu, Pak. Mungkin dari orang dewasa yang merekrut atau mengeksploitasinya gitu, Pak.
1: Ya, jelas kalau anak itu kan ada undang-undang anak sendiri kan. Di situ memang kalau anak hukumannya separuh dari dari anu. Terus harus istilahnya kalau anak itu masih lihat dulu apakah pemidanan terakhir. Biasanya kita alihkan ke panti sosial kalau anak ke situ pemidanan terakhir. Beda sama orang dewasa kan. Nah, kalau anak pelaku itu kita lihat dulu. Mungkin kita cukup ke kan dulu dibimbing dulu kalau anak ini kan. Tapi kalau dewasa ya kita arahnya ke penjara, ke pidana penjaranya.
0: Sebelum ke penelpon satu lagi nih Pak terkait ada anak nih menyetujui nih bahasanya mereka menerima uang dari aktivitas yang dikatakan di atas ya. Mungkin itu menghapus unsur eksploitasi atau malah membebaskan pihak yang memanfaatkan dari mereka dari tanggung jawab gitu Pak.
1: Iya, tetap karena di situ ya? Kan anak tadi sudah sebutkan eksploitasi itu kan tanpa dengan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak. Ya toh yang jadi korban tadi. Itu tadi.
0: Ini juga ada yang ingin nimbrung ya Pak di masyarakat di Kota Samarinda. Ada Pak Mamat ini.
1: Selamat
0: pagi Pak Mamat.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi saya kan sering duduk di warung ya. Ada seorang pengamen masih belia, masih muda, tenaganya tuh masih kuat. Saya yakin umurnya 230 lebih. Anak dibawa mungkin 4 tahun atau 5 tahun dieksploitasi kan, nyanyi. Jadi kalau saya lihat itu ada yang iba. Banyak iba lihat itu, kasih. Nah, harusnya itu ditertibkan mungkin ya yang seperti
0: anjal
2: itu.
0: Ya maksudnya ya?
2: Bukan anjalnya, hanya pengamen.
0: Pengamennya.
2: Iya, ada juga anjal. Kadang 4 orang, 3 orang anak itu dibawanya ke warung. Nah, jadi dieksploitasi juga kan namanya. Nah, apalagi yang di jalan-jalan itu saya lihat ya kan sudah ditulis di CCTV kami jalan ini terpantau oleh CCTV apabila Anda memberi yang pengamen atau anak-anak yang dieksploitasi itu kenakan sanksi. Nah, kalau itu Pak yang narasumber ini Pak siapa nih?
0: Ini Pak Happy nih Pak, Kepala Seksi Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim ya.
2: Oh iya Pak, nah itu Pak. Jadi Pak, kalau Bapak duduk di warung Jalan Ponorogo pasti ada itu 2-3 kali dia mampir. Nah, karena sangat iba melihat anak kecil ini, lalu mereka ngasih itu berlebihan. Tapi saya tidak urus itu sih sebenarnya. Nah, sebagai anak muda seperti saya seperti itu kan, kalau sudah seperti itu uangnya banyak mungkin dapat temennya. Lebih bagus dia jual sayur atau jual ikan keliling Pak ya. Itu lebih mendidik daripada dia mengeksploitasi anaknya kan seperti itu. Kalau saya lihat itu miris. Nah tuh jadi anaknya juga ikut teriak-teriak menyanyi kan. Jadi Samarinda itu masih nyaman cari kerja sebenarnya. Kalau kita mau ya kan. Ya kalau saya itu tujuannya ininya ke Gojek atau jual ikan keliling di apa namanya itu ini pelelangan ikan kan tuh banyak tuh. Nah terus itu jual sayur. Kenapa orang dari luar itu maju? Karena dia nggak mau seperti itu. Mungkin dia malu mungkin ya di kampung, oh ini jadi pengamen sama anaknya yang masih 5 tahun. Nah, jadi supaya iba dia bawa anaknya itu sebenarnya bagi saya itu tidak boleh sebenarnya itu. Jadi mendidik anak itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih Pak Happy kaitan dengan studi kasusnya yang dilihat Pak Mamat di lapangan ini.
1: Intinya tadi mungkin masukan juga, Pak.
0: Masukan.
1: Ya memang harus tahu. Ya tadi di kalangan keluarga juga harus paham ada undang-undang yang mengatur itu, Pak. Ada eksploitasi secara ekonomi maupun seksual itu berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak. Ya kalau dilihat dari semua, ya ada tanggung jawab kita semua.
0: Betul.
1: Tanggung jawab semua. Ya mungkin tidak ketahuan apa tuh orang tuanya situ atau mungkin orang-orang itu tidak tahu. Tapi tetap harus seharusnya tertibkan itu harus tertibkan. Ya mungkin dinas-dinas terkait ya
0: untuk tertibkan.
1: Dinas sosial mungkin ya nanti mungkin untuk tertibkan itu. Memang dasarnya tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yaitu suatu tindakan yang dengan atau tanpa persetujuan dari anak itu untuk melakukan apa itu ya misalnya pelacuran yang pemanfaatan tenaga atau seksual itu tanpa harus isinya apa namanya itu adanya keuntungan dari pihak lain secara material di situ.
0: Pak, dari perspektif hukum kembali ditarik tadi yang sempat tertunda kita bahwasanya dalam hal melindungi anak yang belum memahami risiko yang berada di bahkan di bawah tekanan tadi Pak atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku seperti apa itu Pak kira-kira?
1: Ya tetap itu nanti ya akan kita dibina ya Mas, dibina terus istilahnya kalau sudah ada safe house-nya kalau saya sebagai nanti di penyidik itu biasanya ada tempat-tempat untuk itu dulu. Mending ada rasa ketakutan Mas. Kalau ada kasus apa itu yang betul-betul kasus itu dia korban itu dia di safe house-kan terus ada semacam apa ya asesmen dari psikologi kliniknya di situ. Okay. Nanti kita tahu oh ini memang anak itu gitu. Makanya untuk menjerat suatu pelaku itu salah satunya untuk asesmennya itu oh ya memang anak ini diperlakukan.
0: Nah,
1: kan kita melihat dari hasil asesmen dari psikologi kliniknya atau psikologi forensiknya di situ.
0: Ada safe house ya di Kaltim ini, Pak.
1: Itu penyidik ada
0: penyidik
1: kan,
0: ada ya
1: itu kan okay. Tempatnya kan dia
0: khusus
1: itu
0: nggak boleh ketahui
1: nanti
0: betul itu ya. Ya dan secara untuk gambaran juga untuk masyarakat dan juga pemirsa kita di tayang YouTube nih Pak mungkin dalam hal gambaran kasus ekonomi dan juga seksual yang kita bahas pagi ini khusus untuk Samarinda dan juga Terkaltim juga mungkin apa Bapak juga dapat menyampaikan data terbaru gitu Pak kira-kira berdasarkan jenis perkara dan rentang waktunya yang tahun 2026 ya kalau secara umum lah gitu Pak.
1: Kalau kita kan menanganinya dari Polda ini kita tadi belum sempat saya ngelihat ke jarinya ke jari kan seluruh Kaltim belum kita. Dari Polda kurang lebih antara 2006 antara 7 itu.
0: 7
1: kasus itu tersebar
0: ya.
1: Kurang lebih seperti itu 2006. Okay. Tapi kita belum melihat ke jari se Kaltim. Itu kan beda lagi itu. Karena kita dari kalau Kejati itu kan anunya Polda, pelimpahannya dari Polda. Polda nanti di mana lokus tempusnya kita limpahkan ke kejari setempat. Okay. Sedangkan kalau di Polres, kabupaten itu kan beda lagi itu. Seperti itu gambarannya.
0: Okay, siap. Dan apa terdapat pola gitu Pak kira-kira atau modus tertentu yang perlu diwaspadai masyarakat luas Pak? Misalnya perekrutan melalui tadi Bapak di awal tadi disebut ada di media sosial dengan aplikasi-aplikasi percakapan dan bahkan ada tawaran pekerjaan atau perkenalan secara orang yang baru dikenal kalau dari modus-modus yang ditemukan itu Pak.
1: Kalau kebanyakan yang kita tangani udah kenal ini. Pelakunya itu sudah kenal sama anak-anak ini, sudah kenal bahwa ya sudah tahu anak ini gitu terus mau anak itu mau kan gitu.
0: Ya, selesai. Adanya kepercayaan dari awal ya.
1: Sudah kenal, mungkin udah nyaman biasanya ya. Iya. Akhirnya mau, tapi permasalahan kan korbannya adalah anak kan itu kan dan gitu. Seperti itu.
0: Jadi kedekatan tadi
1: kedekatan.
0: Itu, ya. Dan luar biasa sekali ya Pak di setengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini kan membutuhkan pelaku mencari, men-tracking bahkan mendekati mengandalkan apa namanya media sosial dan keuntungan dari si anak sih Pak ya. Rata-rata begitu Pak ya ditemukan kasusnya.
1: Kasusnya ya memang kadang-kadang anak itu ini tadi anak butuh.
0: Okay,
1: anak butuh apa itu namanya butuh uang itu lah ya.
0: Uang
1: terus ada yang apa namanya yang nawari dan itu. Ini nih kira-kira ya masuk ada yang menggunakan kan gitu kan menggunakan banyak mungkin sama laki-laki akhirnya ya mungkin ada yang obsesi dengan mungkin sama anak-anak atau apa ya sudah terjadi seperti itu anaknya mau terus ya juga ada juga yang anak itu memang tidak mau dimanfaatkan beda ada juga seperti itu gitu seperti itu
0: ada modusnya seperti itu ya
1: seperti
0: di bawah ada modus ekonomi keuangan bawah ada yang dimanfaatkan
1: juga istilahnya itu tadi mas apa namanya itu berkaitan dengan apa segi agamanya kurang, terus mungkin budayanya itu kurang pas di Indonesia ini juga.
0: Oke. Dalam hal bahasanya penanganan perkara nih Pak, mungkin dari bagaimana sih penyidik dari juga dari Kejati sendiri membedakan pergaulan yang berisiko dengan yang situasi sudah mengandung unsur tindak pidana eksploitasi kira-kira tuh Pak, kalau secara umum saja gitu Pak.
1: Ya yang jelas kan kita lihat kalau seandainya ini anak itu masih sekolah kan gitu kan, masih sekolah, makanya dari teman-teman jaksa dari teman intelijen itu kan mengadakan jaksa menyapa ya, jaksa masuk sekolah itu di situ, dilihat di situ.
0: Langsung dong.
1: Ah, kita antisipasi ke situ biar ya salah satunya menyampaikan bahwa itu loh ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perlindungan anak di situ. Hati-hati situ. Nah, itu dikandung maksud supaya nanti gurunya atau anaknya tahu bapak tidak boleh istilahnya menyediakan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan, mengeksploitasikan secara ekonomi seksual terhadap anak, tidak boleh, sudah ada undang-undangannya kan gitu kan, intinya gitu. Tapi kalau secara ya kan kelihatan nanti kalau seandainya ini tidak sekolah, oh itu memang apa namanya itu ya sudah kan gitu kan. Tapi kan kita ini tadi apa namanya meminit yang masih sekolah. Tapi ya semua kita harus ya karena undang-undang ngomongnya anak itu tadi di bawah umur 18 tahun. Itu di situ.
0: Oke. Pak, rata-rata juga ada yang sering terjadi di kasus sendiri, kasusnya aparatur menelusuri kasus yang menggunakan akun anonim. Nah, kira-kira dites palsu, transaksi digital palsu dan mungkin komunikasi yang mereka tuh menyamarkan apa keterlibatan pelaku tuh. Kira-kira seperti apa tuh Pak dari hukumnya
1: segitu? Ya nanti gini, pada waktu anu kan mungkin ya mungkin kayak kita masuk ya suatu aplikasi itu kan. Di situ ada aplikasi itu ada. Tidak usah diomongkan di sini nanti nanti nyoba nanti.
0: Malah kita iklankan.
1: Iya, iklan enggak usah kita sebutkan satu aplikasi. Kita kan di situ ada tahu aplikasi. Dan kalau masuk aplikasi itu sudah tergambar situ siapa anunya. Nah, sudah disepakati des ya toh? Meskipun mungkin pakai akun. Lah nanti kan ketemu anaknya itu di sana. Nanti ketemu anaknya, HP-nya dilihat di saat itu ya mungkin langsung dilakukan pengamanan barang bukti, kan gitu kan. Des kan sebelum anu kan ada nih apa namanya komunikasi kan di situ. Komunikasi di situ lihat oh ya anaknya di suatu tempat kan di hotel mana. Nah, di situ biasanya mam apa ya bahasanya Pak Mami ya. Orangnya yang anu itu yang memanfaatkan itu ya, memanfaatkan anak itu biasanya di situ, di daerah situ biasanya. Yang memanfaatkan secara seksual atau ekonomi tadi biasanya di situ. Makanya mungkin teman-teman sindik sudah apal pola ini sehingga pada waktu sudah ada laporan, biasanya ada laporan sebelumnya ada laporan, oh Pak ini ada mau ada eksploitasi anak di suatu tempat, makanya sudah di istilahnya di mapping dulu.
0: Ya, kira-kira kendala terbesar sejauh ini yang kawan-kawan dari Kejati sendiri dalam hal mengungkap dalam hal kasus eksploitasi anak di daerah di Kaltim ini, baik dari sisi pembuktiannya atau keberanian si pelaku untuk melapor dan juga koordinasi antar lembaga seperti apa sejauh ini Pak?
1: Kalau antar lembaga baik-baik aja ya hubungannya. Kita setiap istilahnya sekarang kan Kuah Baru itu mengatur setelah istilahnya ada waktu-waktu tentu kita ada koordinasi setelah SPDP 3 hari kita koordinasi untuk menyelesaikan apakah itu kekurangan dari suatu berkas apa, sudah ada komunikasi dulu. Nah, maksudnya kalau sudah ada dimulainya suatu penyidikan ini 3 hari setelah diterima oleh kejaksaan ini ada koordinasi nanti, koordinasi antara koordinasi penyidik sama penuntut umum itu. Berkaitan dengan apa namanya itu pembuktiannya lain tadi, kadang-kadang ini anak itu tidak lapor atau apa tidak mendang aku takut ya, ada takut tertekanan akhirnya akhirnya kan namanya korbannya dia tidak ngaku gimana mau anu kan gitu salah satunya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya korbannya sudah ngaku terus ada dibukung alat buktinya sudah tidak ada masalah.
0: Pak, satu penelpon kembali di via jalur WA 0811 44476 ada Bung Hanya ya dari Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
3: Selamat pagi, kabar bahalap, kabar baik. Bagaimana kabar ini Pak? Happy juga, mudah-mudahan selalu sehat ini.
1: Amin ya Rob.
0: Ya, langsung
3: saya
0: saja.
3: Saya bingung ini, Pak Happy. Apa dari balai jalan itu kok bisa mempekerjakan ibu dan anak itu nutup-nutup apa jalan yang berlobang di jalan raya itu, Pak?
1: Ada itu. Di mana daerah mana itu, Pak?
3: Jalan ke Kutai Barat ini Pak banyak yang begitu, Pak. Apakah itu dari apa balai jalan kah? atau memang siapa itu Pak? Nah, kalau bisa Pak, suruh mereka perbaiki jalan itu supaya tidak ada eksploitasi ibu dengan anak yang masih kecil. Nah, anak kecil-kecil di hujan panas disuruh nyangkul-nyangkul itu Pak. Bah, bagaimana itu Pak? Pemerintah ini harus membuka mata. Itu, jangan tutup mata. Itu. Nah, terus yang kedua. Nah, ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Nikah di bawah umur. Mana ada berani apa di KUA menikahkan sementara barang itu kan sudah diisi, Pak. Paham kan? Sudah diisi kan yang perempuan kan? Nah, sementara yang laki-laki ini mau bertanggung jawab mau dinikahkan di bawah umur. Nah, ini bagaimana solusinya? Itu sementara kan biar sah. Itu ini karena ini sering terjadi Pak yang kita dapat lingkungan. Yeah. Nah terus ini ada lagi peraturan pemerintah lagi dari Menteri Pendidikan lagi. Nah katanya anak-anak itu bisa tidak naik kelas. Kan kemarin kan biar tidak bisa baca tulis kan bisa naik kelas. Nah tapi sekarang kan kalau tidak tidak mensyaratkan bisa tidak naik kelas. Nah, dampak nanti Bang Rizky nanti anak-anak itu malu dia ke sekolah. Oh, saya kan tinggal kelas. Nah, akhirnya jadi nanti dia larinya ke jalan. Nah, ini juga perlu saya mohon pendapat lah. Nah, yang terakhir, ini Pak ada senior, Pak. Senang istri orang.
1: Ah.
3: Nah, ini lewat. Nah, maklum kalau lihat apa namanya kembang tetangga itu, Pak, lebih mekar Pak, kembang tetangga. Nah, minta nomor HP. Maksud dan tujuan ini. Nah sekarang ini bukan yang ini. Kadang-kadang yang kelakuan begitu kan orang-orang pintar-pintar Pak. Nah orang-orang yang ini. Nah sekarang bagaimana Pak? Kalau saya saja kadang-kadang begitu Pak. Bah, saya timpas dia Pak. Itu apa? Istri kita ditanya begitu apa? Maksud sembunyi-sembunyi.
0: Tapi istrinya di bawah umur juga tapi.
1: Istrinya.
0: Dewasa. Dewasa ya. Ya yang kita bahas di bawah umur nih.
1: Curhat ya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, itu saja Pak Anyek. Ya, terima kasih Pak Anyek di kesempatan pagi ini ada luar biasa satu orang empat pertanyaan ya. Mungkin cara umum saja Pak dijawab seperti apa gitu kira-kira.
1: Tapi banyak ya macam masalah jalan ya. Intinya ya
0: eksploitasi anak,
1: eksploitasinya
0: menggunakan anak.
1: Kan kita harus tahu tadi peran masyarakat juga di situ dibutuhkan Mas. Pak, dibutuhkan untuk membedakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi tadi. Itu misalnya peraturan perundangan berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi. Sehingga kalau masyarakat itu termasuk di RRI tadi, kalau mungkin salah satunya kita kenalkan dulu ada di situ ada undang-undang eksploitasi berkaitan dengan anak. Nah, itu minimal kan yang mendengarkan oh iya, sudah ada rasa apa itu ya, takut atau apa ya, ngerti. Intinya itu ada itu. Ya intinya juga menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi tersebut, salah satunya di situ. Makanya peran-peran masyarakat ini juga penting. Nah, kalau kita tidak istilahnya cuek terhadap itu, sedangkan kita tahu ya kita ya seharusnya salah juga. Nah, seharusnya kalau tahu ya dikasih tahu itu ada aturan semacam itu. Nah, jangan langsung apa namanya ditindakkan gitu kan. Misalnya kita akan menggunakan apa tuh ultimum remedium tadi di situ. Makanya diingatkan dulu kalau memang keterlaluan itu baru tindak ultimum remedium itu kan kuhab kita kuhab baru ini itu menggunakan asas itu ultimum remedium di situ salah satunya. Makanya yang tahu bapak-bapak yang tahu ya dikasih tahu bapak itu tidak boleh kan itu aja tidak boleh.

0: Sisi lain, hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Hidupnya, kalau sudah kayak hidupnya sudah nih, kita harus wajib mengetahui apakah ini mampu enggak kan gitu kan. Kalau dia enggak mampu itu mesti mencari kemana-mana itu nanti. Makanya kita kewajiban. Ya mungkin itu masalah. Ya.
4: Tadi sebutkan Pak ada jaksa go to school. Menarik Pak. Kaitannya dengan sekolah yang membangun sistem pelindungan anak agar mereka tuh berani melapor. Tadi pendekatannya mencurigakan dan juga hal perundungan, pemerasan di situ. Apa sosialisasi yang diberikan oleh jaksa to school gitu?
3: Ya jelas itu kita program Kejaksaan Tinggi Kalimantan itu banyak itu, ada jaksa masuk sekolah tadi, ada jaksa masuk pesantren kan gitu kan. Okay. Ya Mbak ya, salah satunya seperti itu. Ya di situ jaksa itu memberikan education berkaitan dengan apa yang diperlukan di sekolah itu. Ya mungkin kadang-kadang sekolah itu sudah koordinasi sama tim intel kita ya. Intelijen untuk Pak ini nanti kita butuh untuk apa itu suatu penerangan atau sosialisasi berkaitan dengan permasalahan ini ya, maka nanti dari tim intelijen memberikan diskusi kemana yang bidangnya atau teknisnya, bidang teknisnya salah satu tadi seperti kita di bidang bidu mungkin dikasih oh ini materinya seperti ini ya kita menyesuaikan. Nah, di tempat situlah nanti mungkin teman-teman guru maupun dari siswa bisa curhat atau bertanya berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan itu di situ, yang berkaitan dengan mungkin bullying atau apa ya silakan bertanya di situ. Mungkin berkaitan dengan mungkin narkoba silakan bertanya di situ. Nanti mungkin memberi pencerahan atau referensi terhadap permasalahan-permasalahan itu. Yang jelas yang dikirim atau diutus ada surat perintah ke sana itu yang sudah berpengalaman di situ biasanya gitu. Teman-teman yang sudah tahu bahwa itu sudah pernah menangani suatu kasus itu yang mungkin untuk disampaikan ke sekolah-sekolah atau ke pesantren-pesantren itu mungkin itu.
4: Membangun literasi ini digital ini kan penting gitu.
3: Iya, Mas.
4: Kaitannya dengan tadi banyaknya masifnya media sosial yang luar biasa saat ini, dan anak-anak bagi anak-anak kita yang mampu mengenali ada yang manipulatif, ada yang bentuknya itu bujuk rayu Pak ya, bahkan ada ancaman dari bahkan disebut tadi Pak ada tekanan dalam hal penyalahgunaan foto dan juga informasi pribadinya. Sejauh ini bagaimana Pak membangun literasi digital untuk anak-anak yang dari eksploitasi ekonomi dan seksual tentunya nih Pak?
3: Iya, itulah salah satunya ya tadi. Kita dari kalau memang yang di sini yang berperan di seberang adalah di bidang intelijen Mas ya. Intelijen. Intelijen kita intelijen ada bidang yang bisa masukkan ke situ. Gitu ya. Kalau bidang bidum itu kan teknisnya yang menangani ya. Maka di bidang intelijen ini nanti apa membangun itu tadi menyampaikan peraturan-peraturan berkaitan dengan ini loh permasalahan ini undangnya ini loh aturan ini yang gitu loh. Contoh yang tepat di kalau seandainya kita eksploitasi berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak di situ. Seperti itu.
4: Kira-kira tadi sudah dikasih juga Pak bahwasanya ada laporan yang sampaikan kalau pelapornya itu tidak bahwasanya memiliki bukti yang lengkap tuh kira-kira seperti apa Pak? Misalnya ada yang melapor tapi buktinya tidak lengkap. Kira-kira apa yang perlu dilengkapi?
3: Lengkapi kira-kira. Yang jelas itu karena kita itu bahasanya apa ya? Karena hukum pidana itu kalau tidak salah incriminibus probandumis badan isolasi klarifikasi tadi ya. Misalnya bukti hukum pidana itu harus seterang dari cahaya. Kan itu kan karena prinsip dari pembuktian itu. Makanya ya kalau kita bicara pembuktian ya harus terang kan gitu kan. Ya di situ ada keterangan saksi, surat ahli ya toh dan barang bukti juga ya. Barang bukti juga ada dijadikan alat bukti. Makanya kalau seandainya di situ membutuhkan nanti penyidik atau penuntut umum nanti mengarahkan, misalnya bukan mengarahkan ya, dari perkara tadi ada koordinasi kan di situ. Setelah ada surat perintah penyidikan, nanti penuntut umum sama penyidik itu koordinasi. Oh ini apa ini? Perkara ini apa perlu dibuktikan? Alat buktinya apa kan gitu kan? Makanya kurang ini nanti ditelusuri. Cukup bukti awal dulu. Tapi kalau memang itu bukti itu tidak cukup, jelas itu dihentikan.
4: Kalau diketahui kira-kira yang ada yang melakukan konten yang nyeleneh, dalam hal-hal

0: ekonomi dan seksual di media sosial sejauh ini seperti apa, Pak? Dari kawan-kawan di Kejar sendiri.
1: Ah, kalau konten cara itu kelihatan nanti ke pornografinya itu nanti ya. Undang-undang ke pornografinya, ke ITE-nya. Nanti ya ada juga itu ada yang mungkin semacam maaf ya mungkin apa namanya itu video call ya, apa
0: bahasa. Video call ya.
1: Nah, itu di sini mungkin pacar pacaran lama jauh atau apa pengen nah, terakhir di sana maaf ya sampai membuka yang itu terus direkam screenshot atau apa itu ya itu nanti arahnya ke apa itu undang-undang pornografinya ke ITE-nya ya ada juga kasus-kasus semua ada itu
0: banyak ya Pak?
1: Banyak
0: modus operandi banyak
1: banyak kan? Banyak mas banyak makanya ini makanya itu tadi kita harus hati-hati
0: kalau tadi
1: hati-hati
0: filter seleksi juga untuk berteman itu
1: hati-hati berteman
0: iya ya mungkin apa kira-kira yang mungkin tips untuk masyarakat juga orang tua di sana yang mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan tayangan live kami ini Pak Happy langkah konkret yang perlu harus dilakukan agar keluarga masyarakat mulai hari ini tuh mencegah mengeksploitasi ekonomi dan juga seksualnya terhadap anak-anak di bawah umur kira-kira gitu Pak.
1: Iya, makasih. Ini sana ya. Ya intinya pencegahan itu untuk dari partisipasi keluarga sendiri, yaitu tadi yang saya sampaikan itu menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama maupun budayanya itu. Itu membangun komunikasi yang kualitas antar anggota keluarga. Yang ketiga itu menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung. Ini jelas ini harus jangan di keluarga itu hanya diam-diaman atau apa harus saling komunikasi kekurangan ya. Apa jangan sampai bapaknya tidak tahu anaknya kurang ini tapi akhirnya anaknya cari sendiri yang jelas-jelas yang berikutnya itu menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dari pergaulan bebas yang penting juga itu
0: yang
1: ya, dari partisipasi masyarakat ya itu tadi harus membudayakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadi tindak pidana dan tidak menjadikan korban atau pelaku yang selanjutnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi nah itu untuk sekolah ya tadi sekolah itu menguatkan edukasi dalam lingkungan sekolah baik aspek moral etika agama maupun budayanya itu sendiri yaitu dua membangun komunikasi yang berkualitas antara siswa itu harus sering diajak bicara itu siswa sama guru-guru itu yaitu menguatkan peran guru dan seluruh siswa sehingga terbangun karakter yang pelindung guru itu sebagai pelindung jangan sampai apa itu siswa itu merasa takut sama guru itu harus penting juga di sini nanti ya kurang lebih seperti itu
0: Yang viral sekarang ini kan parenting yang baik ya antara kayak bapak-bapak di luar sana mendengarkan siaran kami mungkin mereka tuh memberikan tangki cintanya lebih kepada anak perempuannya nah kira-kira bapak ini sebagai seorang bapak kita sekaligus diskusi di sini bahwasanya anak-anak yang sedang mengalami eksploitasi itu tapi takut meminta pertolongan kira-kira adalah ancaman dan malu dari tekanan pelaku kira-kira apa pesan bapak di luaran sana pak untuk membenarkan kita nih, pak?
1: Yang jelas itu apa ya kalau seandainya anak kita atau kan agar ada rasa tak betul malu tapi kalau memang itu harus kita kita laporkan biar jera itu pelakunya kalau kita biarin aja nanti kedepannya ya kasihan anaknya nah, terus yang penting korban itu harus diasesmenkan psikologinya harus dipulihkan dipulihkan kembali kan namanya korban itu mesti rasa takut malu itu udah ada pak di situ mas di makanya kita ada asesmennya di situ itu mungkin gitu ya ada asesmen yang harus dijalani di situ biar memberikan dukungan istilahnya biar semangat hidup
0: semangat
1: lagi
0: hidup.
1: meraih cita-cita yang setinggi langit tadi kita anak itu harus kita beri semangat seperti motivasi seperti itu
0: komitmen dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kaitannya dengan harapan penegakan hukum di Kalimantan Timur dalam hal eksploitasi hukum dan seksual tadi pak bahwasanya tidak hanya menghukum pelaku tapi juga memastikan pemulihan atau masa depan si yang korban ini kira-kira apa nih pak agar mereka terlindungi juga gitu, selain
1: ya jelas yang jelas kita kan ada restitusi ya ada restitusi yang harus dibayar restitusi itu dibayar oleh korban terdakwa ya
0: terdakwanya
1: makanya sekarang itu kita terapkan kalau ada restitusi itu kasus-kasus semacam ini penyidik nanti harus ada penyitaan ada penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan ini restitusi nanti katakanlah besarnya restitusi berapa di situ. Tapi restitusi yang menghitung adalah lembaga LPSK sendiri ya. Nanti kalau LPSK sudah keluar nilai restitusinya nanti biar harta-hartanya itu dari sita nanti dilelang tuh. Karena nanti untuk pemulihan salah satu pemulihan itu itu. Mungkin itu pemulihan secara aja ya, tapi kan jelas secara batinnya mungkin ya kita
0: ya itu dia batinnya tadi,
1: batinnya kita
0: mentalnya
1: akan jelas dilakukan lah, biasanya dia ada asmen. Tapi cara anunya kita kasihkan restitusi biasanya gitu. Tapi permasalahannya nanti kalau seandainya korban atau terdakwanya itu tidak mampu, ini yang jadi masalah kan. Gitu kan. Gitu contohnya itu.
0: Oke, tidak terasa di penghujung acara kita nih Pak Happy dan juga para pendengar sekalian dan juga pemirsa, untuk satu penutup closing, pada anak di luar sana yang masih malu melapor dan kaitan dengan mereka terkendala dari tekanan hal oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi dari segi ekonomi dan juga seksual, kira-kira apa nih Pak untuk dia, anak-anak di luar sana? Silakan,
1: ya, yang jelas jauhi dulu itu, yang jelas pahami dulu, jauhi berkaitan dengan eksploitasi ekonomi cara seksual ya terhadap anak itu, harus tahu regulasi undang-undang mengatur itu, tahu. Lalu kalau sudah terjadi itu, ya mau tidak mau tetap harus dilaporkan. Harus dilaporkan biar apa namanya, ini pelakunya itu memang harus ada hukuman yang setimpal. Jangan sampai nanti kalau tidak dilaporkan akhirnya enak-enak aja itu dianu. Nah, karena penegak hukum ya kalau tidak ada laporan, tidak ada ini kadang-kadang tidak terkerti ya, tidak tahu kita. Nah, di situ dengan apa menyertakan bukti-bukti yang ada, nanti akan didalami lagi oleh penyidik maupun penuntut umum berkaitan dengan pembuktian suatu perbuatan itu. Mungkin itu, tetap semangat. Dan ya memang itu kan memang ya apa namanya ya, laporkan dan tetap semangat untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus pada eksploitasi secara ekonomi dan seksual.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Happy di kesempatan pagi ini sudah mencerahkan bagaimana topik tadi, pencegahan eksploitasi dan ekonomi dan seksual terhadap anak, di perbincangan di hari ini. Para pendengar dan juga pemirsa sekalian, bahwasanya kita juga diingatkan bahwasanya eksploitasi anak itu bukan sekadar persoalan sosial ya, ekonomi juga, melainkan juga pelanggaran hukum dan hak anak yang harus dicegah serta ditangani secara serius. Perlindungan anak juga memerlukan kepedulian kita bersama, ya, keluarga, membangun komunikasi yang terbuka, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, dan apabila mengetahui atau menemukan dugaan eksploitasi yang terhadap anak, jangan menyalahkan korban dan menyebarkan identitas mereka atau konten mereka dapat merugikan mereka kembali. Terima kasih kami haturkan kepada jajaran Kejati Kalimantan Timur, Bapak Happy terkhusus juga, dan Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Saya Rizky Multanata, pemimpin undur diri, dan juga kawan kami Bung Desa dan juga Bung Didi Wahyudi. Tetap bersama Radio Republik Indonesia di 97.6 FM. Sekali udara tetap di udara, dan salam Adiaksa.
1: Salam.
2: Halo Kaltim.
3: Permisi, Kun.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

penghormatan terhadap nilai-nilai adat serta komitmen bersama untuk menjaga jati diri dan martabat masyarakat di benua etam Kalimantan Timur. Hadirin yang kami muliakan, Erau merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah dan kebudayaan masyarakat Kutai. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita, antara lain penghormatan kepada adat, semangat gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Adapun Plas Benua mengandung makna yang luhur dari dalam tradisi adat masyarakat Kutai sebagai ikhtiar adat yang syarat dengan doa, harapan, dan ungkapan rasa syukur demi keselamatan, ketentraman, serta kesejahteraan masyarakat dan negeri. Nilai-nilai tersebut hendaknya tidak berhenti pada pelaksanaan upacara semata. Lebih dari itu, nilai adat harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pengikat persaudaraan, serta menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan saling menghormati. Oleh karena itu, kami memandang bahwa pelaksanaan Erau Adat Plas Benua di Kabupaten Kutai Timur ini memiliki arti yang sangat penting. Kegiatan ini menunjukkan bahwa adat dan budaya tetap memiliki tempat yang terhormat di tengah perubahan zaman. Kemajuan daerah tidak harus membuat kita meninggalkan akar budaya. Sebaliknya, semakin maju suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga warisan leluhur agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Hadirin yang berbahagia, kami juga ingin menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Kutai Timur. Ingat, jangan pernah merasa malu terhadap adat dan budaya sendiri. Kenalilah sejarah daerah kita. Pelajarilah bahasa dan tradisi leluhur. Hormatilah para tetua adat. Serta jadilah generasi yang mampu memadukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keluhuran budi pekerti. Kita membutuhkan generasi muda yang cerdas, berdaya saing, terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya. Warisan leluhur bukanlah beban masa lalu. Warisan leluhur adalah kekuatan yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur, para pemangku adat, lembaga kebudayaan, serta seluruh elemen masyarakat, saya berharap agar kerjasama dalam pelestarian adat dan budaya terus diperkuat. Berikan ruang kepada generasi muda untuk terlibat. Dokumentasikan pengetahuan adat, dukung kegiatan kebudayaan, dan jadikan tradisi sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Dengan demikian, adat tidak hanya hadir pada saat perayaan, tetapi juga menjadi sumber nilai kebijaksanaan dan inspirasi dalam berkehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Erau Adat Plas Benua tahun 2026 ini. Perlu kami sampaikan pula agar penyelenggaraan Erau di Kutai Timur tetap terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dan terus ditingkatkan, baik dari segi pelaksanaan, tata cara maupun pemahaman terhadap nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya. Terima kasih kepada pemerintah daerah, para tokoh adat, para sesepuh, panitia, para pelaku seni dan budaya, para pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah menjaga semangat kebersamaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Semoga segala usaha dan pengabdian yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta membawa manfaat bagi kelestarian adat dan budaya kita. Kepada seluruh masyarakat, marilah kita terus menjaga persaudaraan, mempererat silaturahim, dan memelihara suasana yang aman dan harmonis. Perbedaan hendaknya tidak menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan.

0: kekayaan yang memperkuat persatuan kita. Kita boleh berbeda latar belakang, suku, bahasa, dan kebiasaan, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kedamaian dan membangun masa depan benua Etam. Hadirin yang berbahagia, kini kita sampai pada penghujung rangkaian Erau Adat Pelas Benua tahun 2026. Berakhirnya kegiatan ini bukan berakhir pula tanggung jawab kita terhadap adat dan budaya. Justru setelah acara ini ditutup, tugas kita sesungguhnya adalah membawa nilai-nilai luhur yang telah kita rayakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga adat agar tetap lestari. Kita pelihara benua agar tetap bertuah. Dan kita satukan langkah agar masyarakat kita semakin berjaya. Semoga Kabupaten Kutai Timur senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, kemajuan, dan kesejahteraan. Semoga masyarakatnya selalu hidup rukun, saling menghormati, serta memperoleh keberkahan dalam setiap ikhtiar membangun daerah. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga semangat Erau Adat Pelas Benua tahun 2026 terus hidup di hati kita semua dan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kita di masa mendatang. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kegiatan yang telah kita lakukan menjadi berkah dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi Pak Ketua Panitia pantun, saya pantun juga nih Pak Bupati. Sultan datang membawa restu. Rakyat dan sultan bersatu padu. Adat terjaga, budaya bersatu. Erau Adat Pelas Benua ditutup penuh makna dan haru. Terakhir, Pak. Buah bolok, buah khas Kalimantan. Lagunya dinyanyikan dengan musik tingkilan. Cukup sekian sambutan saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian sudah kita dengar bersama sambutan Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 yang telah dibacakan oleh Sekretaris Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang sudah kita dengarkan bersama. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Bupati Kutai Timur sekaligus menutup rangkaian Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur 2026 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, gelar Pangeran Atmajaya, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita muliakan Sekretaris Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ibu Martanipura. Alhamdulillah beliau masih membersamai kita beserta ibu yang hari ini hadir dalam rangka penutupan kegiatan era adat Kutai Plus Benua tahun 2026. Terima kasih. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kutai Timur, yang saya hormati anggota DPRD Kutai Timur, yang saya hormati anggota Forkopimda Kutai Timur yang mewakili Kapolres, mewakili Komandan Kodim, mewakili Komandan Lanal, mewakili Brigif, terima kasih. Kemudian yang mewakili Pengadilan Agama, yang mewakili Pengadilan Negeri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati Saudara Camat Sangatta Utara atau yang mewakili Camat, sepertinya juga kecapean tadi malam jaga stan ya. Kemudian saudara-saudara para perangkat, kepala perangkat daerah Kutai Timur ya, yang hadir baik eselon 2, eselon 3 maupun para staf yang hadir. Kemudian ketua Majelis Adat Istiadat Kutai Kabupaten Kutai Timur Pak Haji Idus Yunus, gelar Haji Mas Idus Yunus. Terima kasih atas kehadiran beliau. Kemudian pemangku adat Kutai Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh jajaran pemangku adat Kutai. Kemudian yang saya hormati perwakilan manajemen perusahaan, perwakilan perbankan yang hadir, Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang masih membersamai rangkaian kegiatan era adat Plus Benua Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah sampai kepada puncak kegiatan era adat Plus Benua yang kita sama-sama ketahui mengandung nilai sejarah, mengandung nilai budaya dan adat yang mungkin di antara kita sudah tidak ada yang memahami. Mungkin ada di antara kita tidak ada yang tahu persis bagaimana budaya, bagaimana adat yang berkembang pada saat itu sehingga kita tetap hadir di dunia ini mewarisi budaya dan adat yang terus dijaga. Sehingga alhamdulillah saat ini pelan tapi pasti kita akan mengenalkan kembali nilai leluhur itu kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kami hadir di Balikpapan atas undangan Bapak Gubernur dan salah satu paparan yang masih ingat bahwa undang-undang darurat nomor 27 kalau tidak salah ya, tahun 53 ya Pak Trisno, saya lupa ya, tahun 53 itu undang-undang darurat tentang pembentukan daerah istimewa Kutai, undang-undang darurat pembentukan daerah istimewa Kutai yang melebihi wilayahnya dari Kutai, Samarinda sampai dengan Balikpapan. Itu termasuk daerah istimewa Kutai. Dan saya ulangi lagi, bupati pertamanya adalah Haji Muhammad Farid Kesit. Ya, setelah beliau menandai bukan bubar, artinya Kesultanan Kutai waktu itu menurut undang-undang darurat sudah lagi tidak berkuasa, lalu digantikan dengan Daerah Istimewa Kutai. Namun keistimewaan Kutai ini yang diakomodir dalam undang-undang darurat itu selesai di tahun 1959 dengan terbentuknya Swapraja Kota Samarinda dan Swapraja Balikpapan serta Swapraja yang daerah kerajaan Sambaliung dan Gunung Tabur Berau. Kemudian Kutai menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai. Nah, dari kurun waktu undang-undang darurat ini hanya sebentar 53 sampai 59 itu sudah membuat bayangan kita sebelum daerah istimewa itu artinya Kerajaan Kutai berkuasa. Sejak abad ke Kesultanan Kutai itu berdiri sejak abad ke-16 kalau tidak salah ya. Sementara Kerajaan Kudungganya itu berdiri abad ke-4. Ya, abad ke-4. Dan inilah yang menandakan sebuah kerajaan tertua di Indonesia yang ada di daerah Kutai. Dengan Kudungga sebagai raja pertama yang telah terpatri di dalam prasasti Yupa ya, yang terdapat di Muara Kaman. Namun sampai saat ini kita tidak menemukan peninggalan keraton, peninggalan apa namanya, itu hanya tertera dalam prasasti Yupa.
1: Dan prasasti Yupa ini berada di beberapa tempat termasuk juga di Belanda. Bapak Ibu sekalian, begitu panjangnya sejarah leluhur Kutai ya, sejak abad ke-4. Ini menandakan bahwa Kutai memiliki kekayaan adat dan budaya yang mungkin kalau kita hitung sulit untuk menghitungnya ya, karena begitu banyak dan begitu besar. Namun seiring dengan waktu, perubahan waktu ya, undang-undang darurat dengan istimewa Kutai kemudian dipatrikan kembali di tahun 59 ya, tentang Swapraja Samarinda, Balikpapan, kemudian Berau dan Kutai, daerah tingkat 2 Kutai, bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengatur wilayah-wilayah ini menjadi wilayah-wilayah yang memang memiliki kekuasaan masing-masing. Ya. Samarinda dengan kota madianya, Balikpapan dengan kota madianya, kemudian Kabupaten Kutai yang memang cukup luas saat itu, ya. Kita bayangkan saat ini Kutai Timur saja yang terluas di antara Kutai itu, kita bayangkan apalagi Kabupaten Kutai yang masih utuh, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri kita memiliki warisan adat dan budaya yang begitu banyak. Bahkan tidak hanya warisan adat dan budaya yang bisa dikatakan warisan tak benda, meskipun tadi catatan dari kebudayaan Kaltim Kutai Timur yang paling sedikit memiliki warisan budaya tak benda, hanya ada 4, ya. Tapi kita bukan pesimis, ya, karena memang memahami, menggali budaya itu memang tidak mudah. Ya. Kita bersyukur pemangku adat Kutai Timur ini berdiri, itu acuannya adalah Undang-Undang Panji Seraten dan Undang-Undang Brajaniti. Jadi tidak hanya sekedar sebagai pemangku adat, tetapi ada payung, sehingga urutan budaya, urutan adat, kegiatan, dan sebagainya itu terukur dengan undang-undang tersebut. Di sisi lain, Bapak-Ibu sekalian, dengan luasnya wilayah kita, kita masih ingat sejak hadirnya Belanda di daerah Kerajaan Kutai, ya, mereka, saya lupa di tahun berapa, alam yang begitu luas membuat undang-undang, membuat aturan terkait dengan alam suaka marga satwa, ya, yang berubah terus akhirnya menjadi Taman Nasional Kutai. Nah ini, ya, oh, cagar alam. Yang pertama cagar alam dulu, kemudian suaka marga satwa, kemudian sekarang berubah menjadi Taman Nasional Kutai. Ini juga warisan yang tidak bisa kita dan tidak boleh kita lupakan. Karena daerah ini sejarahnya begitu cukup kuat, ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian patut juga kita jaga wilayah tersebut. Hari ini kita akan, maaf, hari ini kita sudah mulai menggelar upacara adat dan budaya tersebut sebagai bentuk penghargaan kita kepada adat dan budaya leluhur kita. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini pelan tapi pasti kita memahami itu sebagai bentuk dan bagian daripada perkembangan adat dan budaya. Sebab tidak mungkin manusia hidup tanpa budaya. Tidak mungkin manusia hidup tanpa adat, ya. Terakhir, saya terima kasih kepada semua panitia, ya, ketua panitia, pemangku adat, majelis adat istiadat, dan seluruh komponen pemangku adat yang ada, yang telah bersedia menggelar agenda ini, dan bahkan menghadirkan Sultan Kutai Kartanegara selama 4 hari untuk hadir di sini. Ini luar biasa, ya. Sehingga atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan erawa adat ini. Mudah-mudahan makna hakiki daripada erawa adat ini, erawa adat Kutai Pelas Benua ini, hakikinya adalah kembali kepada kita semua, ya, sehingga kehidupan yang terbaik pada kita adalah kehidupan yang saling menghargai antara sesama makhluk, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia tunduk kepada Al-Khaliq, sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan erawa adat Pelas Benua Kutai, Kabupaten Kutai Timur tahun 2026, dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tim kesenian binaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu dan juga tamu undangan, tentunya menutup rangkaian acara pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bersama akan merayakan kebersamaan dengan menari Jepen bersama. Kami undang seluruh tamu undangan untuk bisa merapat ke tengah lapangan, dan juga ini dipersilakan untuk siapapun, semua orang boleh untuk berpartisipasi ya. Dan tentunya akan dipandu oleh tim penari kita yang sudah bersiap untuk menyiapkan koreo yang mana dalam rakit kita berjepen bersama pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang tentunya masih juga dengan binaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Semoga dengan bersama kita menari Jepen, salah satu warisan tradisi masyarakat Kutai yang masih terus hidup dan tumbuh akan selalu tumbuh di dalam hati kita semua. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita setelah berjepen bersama akan dilanjutkan dengan beseprah di rumah adat Kutai. Kami undang seluruh tamu undangan. Iya, yang di rumah adat juga boleh jika ingin berpartisipasi dipersilahkan ya. Iya, kita tutup rangkaian Erau Adat Plus Benua Kutai Timur pada kesempatan kali ini di tahun 2026 ya. Kita tutup dengan berjepen bersama, mengingatkan kembali kepada kita bahwa adat budaya kita tidak akan pernah hilang dan juga lekang oleh waktu ya. Iya, boleh kita undang semuanya Bapak Ibu ya, di kiri dan kanan masih kosong ya, boleh untuk jaraknya mungkin dapat diatur ya, supaya tidak bersenggolan dengan di kiri dan kanannya. Teman-teman media silakan untuk dapat dikodokumentasikan, tamu undangan juga mohon izin, boleh untuk dapat bergabung semuanya. Oke, bagaimana, sudah siap? Masih ada yang mau gabung belakang? Iya, ikutin aja gerakan dari penari-penari kita yang sudah ada di depan. Dan tentunya yang di rumah adat silakan segera bergeser. Iya, kita rayakan bersama penutupan Erau Adat Plus Benua Kutai Timur 2026 ini. Jangan lupa yang ingin bikin konten silakan ya.

Iya, silakan teman-teman media.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.

Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami untuk edisi hari ini. Ya, Selasa 13 Oktober 2026 dan di mana kembali kami pancarkan dari Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Warta siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum untuk sejumlah informasi terkini yang akan kami rangkum untuk 1 jam ke depan. Informasi-informasi di antaranya Karhutla Kaltim tembus 8.516 hektar. Syarifuddin DPR sebut kita nggak bisa tipu-tipu. Wakil Gubernur Kalimantan Timur minta OPD bersinergi tangani 13.000 kasus ISPA hingga Kaltim kabur Banjarmasin berpeluang kabut pesisir Kalimantan Selatan diintai rob. Diskominfo Kalimantan Timur bahas perbaikan website PPID untuk optimalisasi keterbukaan informasi publik.

ya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung saat ini, streaming di rpd.kutatimurkab.go.id dan juga di frekuensi kami 99.4 FM serta juga melalui YouTube RPD Kutim dan sejumlah platform RPD yang Anda bisa gunakan untuk mengakses informasi saat ini. Baik pendengar dan pemirsa, informasi kami awali ya dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur telah mencapai 8.516 hektar berdasarkan rekapitulasi data kejadian hingga 11 Oktober 2026 di tengah luasnya area terdampak dan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Penanganan karhutlah mendapatkan sorotan dari DPR RI yang mengakui upaya pemerintah saat ini belum maksimal. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarifuddin mengatakan pemerintah menyiapkan penambahan anggaran penanganan karhutla dalam APBN 2027. Selain itu, pemerintah tengah menyusun pembentukan badan gambut dan karhutla yang dirancang untuk berfokus pada persoalan kebakaran lahan gambut. Syarifuddin mengaku belum maksimalnya penanganan kebakaran di sejumlah wilayah di Kalimantan. Dirinya menegaskan kondisi di lapangan tidak bisa ditutupi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Berdasarkan laporan harian Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Timur per hari Minggu 11 Oktober 2026, pantauan satelit mendeteksi 124 titik hotspot. Dari jumlah tersebut, 9 titik fire spot memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Masing-masing tersebar di Kabupaten Pasar sebanyak 3 titik, Samarinda 3 titik, Penajam Pasar Utara 2 titik, dan Balikpapan 1 titik. Laporan yang sama mencatatkan luas indikatif lahan terbakar secara keseluruhan mencapai 2715,76 hektar. Sementara rekapitulasi kejadian karhutla mencatatkan total area terbakar 8516,68 hektar dari 2101 fire spot. Dampaknya tidak hanya menyangkut lahan yang terbakar. Kualitas udara berdasarkan parameter ISPU PM2.5 di wilayah Kalimantan Timur secara umum berada pada kategori tidak sehat, sehingga penanganan karhutla juga berkaitan dengan risiko paparan asap terhadap masyarakat. Pendengar dan pemirsa, meski demikian operasi pemadaman pada 11 Oktober kemarin menunjukkan hasil yang positif, di mana Satgas Darat berhasil memadamkan lahan seluas 10,41 hektar dari 9 titik fire spot yang ditangani di Pasar

Samarinda, PPU, dan juga Kota Balikpapan. Tidak ada sisa lahan terbakar dari 9 titik yang menjadi sasaran operasi hari itu. Operasi tersebut didukung 11.711 personil Satgas Darat dari unsur Kodam 6 Mula Warman, Polda Kalimantan Timur, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan instansi terkait lainnya. Syarifuddin mengatakan komisinya bersama komisi lainnya telah membahas langkah mitigasi karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Menurut Syarifuddin, luas kebakaran yang terjadi berada di luar perkiraan pemerintah, sehingga alokasi anggaran penanganannya dinilai masih terbatas. Pemerintah, lanjut Syarifuddin, akan meningkatkan anggaran yang penanganannya melalui karhutla dalam APBN 2027. Dirinya berharap tambahan alokasi itu dapat memperjelas langkah mitigasi dan memperkuat pendanaan bagi pihak-pihak yang menangani kebakaran. Meski memastikan adanya peningkatan anggaran, Syarifuddin belum menyebut nominal tambahan yang disiapkan. Ya, pendengar dan pemirsa, selain anggaran, Syarifuddin juga menyebut pemerintah tengah menyusun pembentukan badan gambut dan karhutla. Dirinya menilai selama ini belum ada badan khusus yang secara spesifik berfokus menangani kedua persoalan tersebut.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi akibat dampak dari karhutla, khususnya di Kalimantan Timur, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Timur meminta organisasi perangkat daerah OPD di Kaltim bersinergi menangani 13.000 kasus ISPA. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan dampak kesehatan masyarakat menyusul temuan 13.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan Seno Aji di Samarinda pada Senin kemarin berdasarkan laporan khusus Karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026 tercatat sekitar 13.000 kasus ISPA di wilayah Kalimantan Timur. Di sejumlah wilayah, konsentrasi partikel halus atau PM2.5 dilaporkan telah mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, Seno menilai koordinasi antar OPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota perlu diperkuat agar dampak kesehatan dapat ditangani secara teknis hingga tingkat fasilitas kesehatan terkecil. Selain penanganan kesehatan, Seno juga menyoroti pentingnya sinergi dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto. Ya, dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara, koordinasi antara otorita IKN, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah menjadi bagian krusial dalam pemadaman di kawasan konservasi tersebut. Seno berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah, sehingga pemantauan dan penanganan kawasan yang berada dalam kewenangan otorita IKN dapat berjalan lebih optimal. Ya, selain karhutla, dampak musim kemarau panjang juga menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, terdapat 33 titik sungai di 10 kabupaten kota yang saat ini mengalami kekeringan. Menurutnya, kondisi itu membutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah hulu Sungai Mahakam, mendapatkan pasokan air bersih dan bantuan logistik yang memadai. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi viralnya foto Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Singapura. Pemerintah provinsi menyampaikan medical check-up. Foto Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat ini sedang berada di Singapura viral di media sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun buka suara. Dari foto yang beredar seperti yang dilihat pada Senin kemarin, tampak Gubernur Rudi Mas'ud sedang duduk. Di depannya terlihat seorang wanita yang sedang menyantap makanan. Dari narasi yang beredar, disebutkan Gubernur sedang berada di sebuah hotel di Singapura. Rudi dinarasikan sedang menyantap sarapan pagi. Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi buka suara terkait foto yang beredar itu. Dirinya menyebut Gubernur memang sempat pergi ke Singapura untuk menjalani medical check-up pada Sabtu lalu. Ririn tidak menjelaskan secara detail apakah Gubernur memiliki masalah kesehatan atau tidak. Dirinya menyebut Rudi hanya menjalani medical check-up rutin di Singapura. Ya, Ririn juga turut memberikan jadwal harian Gubernur kepada media. Salah satunya adalah detik.com, di mana pada jadwal Sabtu lalu, Gubernur Rudi Mas'ud sudah tiba di Balikpapan untuk menjalankan agenda pemerintahan. Dan ketika ditanya soal foto yang beredar, Ririn menyebut momen tersebut diambil saat Rudi sedang melakukan sarapan pagi di hotel tempat menginap. Kita kembali ke informasi terkait kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur untuk saat ini. Kalimantan Timur kabut, Banjarmasin berpeluang kabut, pesisir Kalimantan Selatan diintai rob. Ya, dari Kalimantan pada umumnya, pendengar dan pemirsa, warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan perlu memperhatikan kondisi cuaca pada Senin kemarin, di mana BMKG memperkirakan udara kabur di Samarinda hingga saat ini potensi
asap atau kabut di Banjarmasin serta banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pantai Kalimantan Selatan. Perkiraan BMKG Afif menyampaikan perkiraan itu melalui video yang dipantau dari kanal YouTube BMKG di Jakarta Senin pagi kemarin. Selain kondisi udara di Samarinda dan Banjarmasin, BMKG juga memperingatkan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Secara umum, pendengar dan pemirsa, hujan ringan diperkirakan mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Maluku dan juga Papua. Afif mengatakan hujan ringan berpotensi terjadi di Banda Aceh, Padang Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara. Hujan yang dapat disertai kilat atau petir diperkirakan mengguyur Pontianak, Kalimantan Barat, dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, untuk wilayah Kalimantan Timur, Samarinda masuk dalam daftar kota yang berpotensi mengalami udara kabur. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Manado, Ambon, dan juga Merauke. Adapun di Kalimantan Selatan, BMKG memperkirakan potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Di wilayah lain, pendengar dan pemirsa, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi seperti di Serang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Cuaca berawan tebal juga diperkirakan terjadi di Makassar, Kendari, Palu, dan juga Gorontalo. Sementara itu, Jayapura berpotensi mengalami cuaca berawan. Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus membersama kami hingga saat sekarang, hingga pukul 11.18 waktu Indonesia Tengah. Dan teruslah bersama kami di sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan saat ini untuk mengakses informasi-informasi terkini dari Kaltim Kaltara. Kita ke informasi seputar Diskominfo. Kaltim bahas perbaikan website PPID untuk optimalisasi keterbukaan informasi publik. Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan langsung dari laman Diskominfo Kalimantan Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pembenahan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disebut dengan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi dan juga perbaikan website PPID yang digelar di ruang Kepala Diskominfo Kaltim Senin kemarin. Rapat dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi, Sekretaris Diskominfo Kaltim Edi Hermawantonur, beserta seluruh kepala bidang serta staf terkait. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas informasi yang disajikan agar masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Dalam rapat pembahasan itu, evaluasi diarahkan pada kelengkapan dan juga pembaharuan informasi yang tersedia di website PPID, termasuk informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Selain itu, penataan dokumen, pembaruan konten, serta penyajian informasi yang lebih sistematis juga menjadi bagian dari upaya perbaikan agar masyarakat dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kami hadirkan dari Kota Taman Bontang. Pemerintah Kota Bontang klaim hemat listrik 29 juta sehari karena work from anywhere setiap hari Jumat. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Bontang mulai menerapkan kebijakan WFA atau Work From Anywhere setiap hari Jumat untuk menekan belanja operasional dan penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan kebijakan itu telah disepakati bersama Wakil Wali Kota Bontang dan mulai berlaku Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Wali Kota Bontang menjelaskan kebijakan WFA berlaku bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Namun pegawai yang bertugas di sektor pelayanan publik serta petugas kebersihan atau korf tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut Neni, salah satu pertimbangan penerapan WFA, ya WFA bukan WFH, adalah potensi penghematan biaya listrik. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pengeluaran listrik diperkirakan dapat ditekan hingga 29 juta dalam satu hari. Jika angka itu menjadi penghematan bersih setiap pekan, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 1,5 miliar dalam setahun dengan asumsi 52 kali penerapan work from anywhere. Meski demikian, besaran penghematan aktual masih perlu dilihat dari realisasi penggunaan listrik dan juga biaya operasional setelah kebijakan berjalan. Selain menekan belanja operasional, Neni juga mengatakan kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi penggunaan energi di perkantoran. Meski bekerja dari lokasi berbeda, Neni menegaskan pegawai tetap bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan mereka. Kita ke informasi sidang kasus korupsi Pegadaian. Terdesak utang pinjol sang ibu, terdakwa korupsi Pegadaian di Samarinda akui rekayasa kredit.

pendengar dan pemirsa, kita ke informasi terkait terdakwa perkara dugaan korupsi dan rekayasa kredit PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Samarinda. Eva telah diperiksa di Pegadaian Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur pada Senin kemarin. Di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Indria Sari, terdakwa yang masih berusia 33 tahun itu menjelaskan di balik perbuatan hingga dirinya masuk ke jeruji besi. Eva ternyata berkayasa transaksi pelunasan 17 kredit nasabah hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 1 miliar berdasarkan hasil audit internal perusahaan Pegadaian M. Zaid Samarinda. Awal mula Eva menyampaikan kejadian tersebut berasal dari keadaan finansial di keluarganya. Menginjak tahun 2022, ketika sang ibu terjerat pinjaman online atau pinjol, baik dari penyedia legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK maupun layanan pinjol ilegal yang ditawarkan melalui telepon, pesan rantai hingga ke media sosial. Selain itu, pendengaran pemirsa, situasi keluarga saat itu yang kian memburuk serta setelah ayahnya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Kondisi itu memaksa Eva yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara mengambil alih beban ekonomi keluarga dan bertindak sebagai tulang punggung. Jadi katakan perempuan yang bergelut di Pegadaian sejak tahun 2016 itu sebagai marketing eksekutif di Balikpapan dan kemudian dipindah tugas di Pegadaian UPJM Said pada tahun 2024 mengaku terdesak oleh intimidasi dan juga teror dari pihak pinjol yang kerap menagih utang ibunya. Uang dari hasil rekayasa transaksi pinjam hingga pelunasan kredit nasabah dengan menggunakan nama mantan kekasihnya Budi Nur Cahyo itu diklaim murni digunakan untuk menutupi tunggakan pinjol tersebut. Dirinya juga tidak menghitung berapa banyak yang ia ambil dari perusahaan untuk membayar hutang ibunya. Eva menambahkan bahwa arus keuangan keluarganya sangat kacau akibat tumpukan hutang dari berbagai aplikasi pinjol, sehingga dirinya tidak lagi mencatatkan pasti berapa jumlah total pinjaman yang telah dibayarkan olehnya. Ya, pendengar dan pemirsa, mengenai pengawasan internal, Eva menjelaskan bahwa pelanggaran itu sempat terdeteksi melalui pemeriksaan pengawasan atau waskat pimpinan cabang dan satuan pengawas internal. Saat ditanya mengenai ketiadaan barang cemilan, dirinya langsung mengatakan secara jujur kepada pihak internal Pegadaian. Di hadapan Majelis Hakim, Eva menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya dan mengaku siap bertanggung jawab. Dirinya mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan kerugian negara melalui aset peninggalan almarhum ayahnya, meski saat ini terkendala kondisi ekonomi yang sulit untuk menjual aset itu. Berita sebelumnya, tabir dugaan korupsi dan juga penggelapan dana nasabah pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang UPJ M. Said kembali tersingkap di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda menggelar sidang lanjutan perkara nomor 63/PIT.SUS-TPK 2026 PN Samarinda dengan agenda pemeriksaan saksi kunci pada Senin kemarin. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota menghadirkan terdakwa Eva, mantan penaksir di Pegadaian UPJ M. Said Samarinda. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi menghadirkan dua saksi krusial, yakni Helda Ertika selaku nasabah korban dan Budi Nur Cahyo yang tak lain merupakan mantan tunangan terdakwa. Fakta persidangan mengungkap siasat terdakwa untuk mengelabui sistem pencegahan internal Pegadaian. Eva diduga sengaja mengalihkan pencairan dana non-tunai ke rekening bank BRI milik Budi Nur Cahyo yang saat itu masih berstatus sebagai calon suaminya. JPU menyampaikan alur dana haram yang mengalir ke rekening Budi mencapai angka fantastis hingga 78,1 juta. Nantikan informasi-informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur dan juga selengkapnya dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
7: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
8: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
9: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
10: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
11: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Adele Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Pada Kutim 99.4 FM, 30 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara masih kami rangkum di ruang dengar Anda. Kita ke informasi Bupati Pasir beri batas waktu hingga 30 Oktober rampungkan pembangunan venue Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Pasar menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil rapat Chef de Mission persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. Rapat dipimpin Bupati Pasar Fahmi Fadli didampingi Wakil Bupati Sekda Pasar Katsul Wijaya yang juga turut dihadiri jajaran OPD di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati Pasar pada Senin kemarin. Bupati menyampaikan Porprov Kalti merupakan perhelatan olahraga besar yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Dirinya berharap Porprov Kaltim yang akan dilaksanakan pada 14 hingga 27 November mendatang dapat berjalan lancar sesuai moto yang dicanangkan, yakni sukses tuan rumah, sukses penyelenggaraan, dan sukses prestasi. Untuk itu, Bupati Pasar meminta Ketua Harian PB Porprov, dalam hal ini Sekda Pasar Katsul Wijaya, untuk segera melakukan rapat-rapat rutin dikarenakan waktu persiapan tersisa kurang lebih dari 30 hari. Selain itu, Ketua Harian PB Porprov diminta untuk menjadikan tanggal 30 atau 31 Oktober mendatang sebagai agenda rapat besar terakhir guna memastikan seluruh persiapan telah rampung tanpa hambatan. Bupati Pasar juga menyinggung pembangunan venue yang menunjukkan progres yang beragam, mulai dari 50% hingga 90%. Namun ditekankan seluruh venue harus selesai paling lambat akhir Oktober, baik dari sisi bangunan maupun sarana-prasarana pendukung. Ya, pendengar dan pemirsa, meski waktu terbatas, Bupati Pasar mengingatkan agar kualitas pekerjaan tetap harus dijaga. Dirinya tidak ingin percepatan penyelesaian justru mengorbankan mutu bangunan. Kita ke Bapenda Kalimantan Timur sebut realisasi penerimaan pajak daerah Kalimantan Timur tembus 81,91%. Ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah telah menembus angka 81,93% dari target 7,21 triliun di tahun 2026. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Kalimantan Timur Purwanto di Samarinda mengatakan pencapaian realisasi pajak daerah hingga saat ini telah mencapai 81,93% dari target penetapan daerah. Purwanto menjelaskan kontributor penerimaan tertinggi ditopang oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang telah merealisasikan angka 88,39%. Pihaknya optimis penerimaan dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut mampu mencapai target 100% penuh hingga penutupan tahun anggaran. Sementara untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diproyeksikan dapat mendekati target. Secara keseluruhan disampaikan bahwa target pendapatan asli daerah murni Kalimantan Timur pada tahun 2026 adalah sebesar 10,75 triliun disesuaikan menjadi 8,89 triliun pada APBD perubahan. Penyesuaian target PAD tersebut mengalami penurunan sekitar 1,9 triliun di mana akumulasi realisasi PAD Kalimantan Timur saat ini berada pada angka 79,17%. Untuk target khusus pajak daerah yang semula ditetapkan di angka 9,6 triliun pada anggaran murni disesuaikan menjadi 7,21 triliun pada anggaran atau APBD perubahan. Ya, pendengar dan pemirsa, adapun rincian penyesuaian tersebut mencakup target pajak kendaraan bermotor yang turun menjadi 795 miliar. Kemudian ada bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 705 miliar serta PBBKB mencapai 5,3 triliun. Namun pendengar dan pemirsa disampaikan bahwa ada beberapa jenis target pajak yang justru mereka naikkan, seperti pajak air permukaan atau PAP menjadi 25 miliar dan pajak alat berat menjadi 80 miliar rupiah. Penyesuaian target pajak daerah tersebut dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung menahan pengeluaran untuk kebutuhan prioritas lainnya. Dan guna mendongkrak penerimaan PKB, Bapenda Kalimantan Timur menggelar program yang namanya relaksasi pemutihan denda pajak yang berlangsung sejak September hingga November 2026 mendatang. Iya, untuk diketahui bahwa sebanyak 74.422 unit kendaraan telah memanfaatkan program relaksasi tersebut, di mana 59,5% di antaranya merupakan penunggak pajak 2 tahun lebih. Pengambilan air permukaan dari kolam bekas tambang perusahaan merupakan objek PAP yang mereka pungut melalui pengukuran sistem flow meter di UPTD. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami rangkum di Warta Siang kali ini. Segera kami hadirkan informasi-informasi dari Kalimantan Utara.

Ya, tidak jauh berbeda informasi-informasi seputar karhutla di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Utara, dampak karhutla, kualitas udara tidak sehat, kasus ISPA di Tarakan melesat hampir 900 penderita. Ya, pendengar dan pemirsa, kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terus meningkat hingga mendekati 900 penderita pada pekan pertama Oktober 2026. Lonjakan ini terjadi ketika kualitas udara di Tarakan masih berada dalam kategori tidak sehat, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Mengutip dari Tribun Kaltara.com, Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat sebanyak 896 kasus ISPA pada minggu ke-40 atau pekan pertama Oktober 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan awal September yang tercatat sebanyak 481 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Tarakan, Rini Faulina, mengatakan peningkatan kasus tersebut terlihat dalam laporan mingguan sejak minggu ke-36 hingga minggu ke-40. Untuk laporan ISPA dari laporan mingguan, dikatakan minggu ke-36 sampai di 39 itu terjadi peningkatan untuk kasus ISPA. Berdasarkan data Dinkes Tarakan, jumlah kasus ISPA pada pekan pertama September atau minggu ke-36 mencapai 481 kasus, kemudian naik menjadi 609 kasus pada minggu ke-37, kemudian 619 kasus pada minggu ke-38, dan mencapai 777 kasus pada minggu ke-39. Pada minggu ke-40 atau pekan pertama Oktober, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 896 kasus. Dengan demikian, kasus ISPA bertambah 415 kasus dari minggu ke-7 hingga minggu ke-40 Oktober. Informasi selengkapnya kami hadirkan dari Kabupaten Malinau. Kualitas udara Malinau buruk akibat karhutla, sekolah diliburkan lagi untuk kelima kalinya. Pemerintah Kabupaten Malinau kembali meliburkan aktivitas sekolah tatap muka dan mengalihkan proses pembelajaran secara jarak jauh akibat ancaman asap atau kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang makin pekat. Kebijakan darurat ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD TK, SDMI, hingga SMP, MTS di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Penghentian kegiatan belajar mengajar langsung di ruang kelas itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni Selasa hingga Rabu besok. Keputusan ini diambil secara resmi melalui surat edaran Pemkab Malinau yang dirilis pada Senin kemarin demi melindungi kesehatan para siswa. Penutupan sekolah kali ini merupakan tahap kelima sejak kabut asap pertama kali mengepung wilayah berkode sebutan bumi intimung tersebut pada awal September 2026. Sebelumnya, Pemkab Malinau berulang kali mengambil kebijakan serupa secara buka tutup menyesuaikan fluktuasi atau naik turunnya indeks pencemaran udara seperti pada awal dan akhir September 2026.

Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi terkait pergantian Kapolda di Kalimantan Utara. Dari Kapolda Kaltara berganti Brigjen Andi Syahriful Taufik resmi menggantikan atau resmi gantikan Irjen Agus. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto resmi melantik Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik sebagai Kapolda Kaltara di ruang pertemuan utama Mabes Polri Jakarta pada Senin kemarin. Dirinya menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto yang menjabat atau mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolda Bangka Belitung. Mutasi Kapolda Kaltara itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST 2251/10/2026/10 Oktober 2026. Pergantian pucuk pimpinan Polda Kaltara kali ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri sekaligus momentum memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan. PLT Kabid Humas Polda Kaltara AKBP Erwin Syahputra Manik menegaskan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir di lingkungan Polri. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan diikuti peningkatan kinerja nyata, terutama dalam pelayanan dan juga perlindungan masyarakat. Tantangan keamanan di Kalimantan Utara menuntut jajaran kepolisian bekerja profesional, responsif, dan juga berintegritas. Karena itu, upaya menjaga situasi Kamtibmas tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperketat melalui pencegahan dini dan juga pendekatan langsung kepada masyarakat. Polda Kaltara harus berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas. Langkah preventif dan juga preventif harus terus dikedepankan agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini dan masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas mereka.

0: lewat layanan Kanwil Kemenag Kaltara lantik 3 pejabat fungsional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Saleh melantik 3 pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Kaltara pada Senin kemarin. 3 pejabat fungsional yang dilantik adalah Siti Sahira Said sebagai penyuluh agama Islam ahli muda, kemudian Sri Pujiati sebagai pranata keuangan APBN jenjang penyedia, serta Muhammad Alfian Aziz Mustafa sebagai pranata keuangan APBN jenjang mahir. Dalam sambutannya, Saleh menegaskan pelantikan pejabat fungsional bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan dan juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 3 pesan penting kepada para pejabat yang dilantik, yakni menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas. Demikian informasi dari Kalimantan Utara, kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Batubara sumbang 34,18% ekonomi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur ingin transformasi. Ya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kekayaan sumber daya alam harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan sekedar eksploitasi atau dieksploitasi. Pengelolaan energi perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Seno dalam arus bawah energi Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur Samarinda. Menurut Seno, Kaltim perlu mengubah pola pengelolaan sumber daya alam dari sekedar menghasilkan pendapatan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dikatakan Seno Aji dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, ini merupakan makna menjadi tuan rumah di negeri energi dari resource REN menjadi regional wealth. Tantangannya adalah mengubah kekayaan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi yang bertahan lama. Dirinya menjelaskan bahwa batu bara, minyak dan juga gas merupakan model awal yang harus dikembangkan melalui industri bernilai tambah, penguatan rantai pasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta investasi. Dengan strategi itu, manfaat ekonomi diharapkan tetap berlanjut meski cadangan sumber daya alam semakin menipis. Demikian informasi-informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda untuk 1 jam kali ini. Warta siang kami hadirkan untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus membersama kami di sejumlah platform RPD Kutim. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, seperti di Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda, serta sejumlah program-program RPD Kutim untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Estra bertugas pamit undur diri, selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5, daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6, wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7, akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8, pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9, efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10, profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.
2: RPD Kutip FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster atau Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memutus jaringan penyelundupan benih-bening lobster dari Indonesia. Dudung menyebut potensi benih-bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan oleh jaringan terorganisasi yang melibatkan penangkap, pengepul, tempat penampungan hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
1: Ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun potensi tersebut juga menghadapi ancaman penyelundupan yang melibatkan jaringan di dalam dan di luar negeri. Penyelundupan BBL bukan sekedar persoalan pengeluaran komoditas secara ilegal. Persoalan ini berkaitan dengan hilangnya potensi ekonomi nasional.
0: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan penyelundupan benih-bening lobster merupakan persoalan lama yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi praktik ilegal masih terus berlangsung. Sakti mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut.
2: Namun demikian, kebutuhan akan BBL yang dibutuhkan oleh negara tetangga kita yang sangat besar, yaitu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih-benih lobster itu daripada dipasarkan dengan waktu dan biaya yang besar dalam waktu yang
0: Sakti menegaskan pemerintah untuk sementara akan berfokus membenahi persoalan penyelundupan di dalam negeri sebelum membahas peluang kerjasama dengan negara lain. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menilai pengembangan budidaya lobster di dalam negeri perlu diperkuat agar manfaat ekonomi sumber daya perikanan dapat dirasakan nelayan dan pembudidaya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Kementerian Kelautan Perikanan, kita ke wilayah lainnya. Kali ini adalah terkait dengan bagaimana Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Dan Rian Suryadi akan menyampaikan informasinya.
4: Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Agenda tersebut nantinya akan dilaksanakan di Antalya, Turki pada 9 sampai 20 November 2026. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan prioritas nasional, strategi diplomasi, serta kontribusi konkret Indonesia dalam forum iklim global. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, nantinya akan memimpin delegasi Republik Indonesia. Ia pun menegaskan pentingnya posisi nasional yang solid dan agenda yang jelas dalam perundingan iklim internasional.
5: Bahwa Indonesia berkomitmen akan mewujudkan suatu pasar karbon yang transparan dan akan juga menjunjung tinggi dan nilai-nilai high integrity. Itu dengan kata lain yang jujur, ya, transparan, terbuka dan jujur itu high integrity yang bisa dengan data bisa credible, bisa dipercaya. Itu pada intinya itu, ya.
4: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia menyiapkan sejumlah inisiatif regulasi untuk memperkuat penanganan perubahan iklim. Dua inisiatif yang disiapkan adalah Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.
6: RUU tentang perubahan iklim yang berkeadilan, kemudian Undang-Undang RUU tentang EBT, ya. Dan itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim ini. Mungkin itu ada tambahan dari saya, silakan nanti mungkin yang lain Pak silakan.
4: Diketahui aksi iklim perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Dalam persiapan tersebut,

0: sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari pendanaan iklim, operasionalisasi pasal 6 persetujuan Paris, hingga isu adaptasi perubahan iklim bagi wilayah kepulauan dan pesisir. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau warga melalui surat edaran untuk menggunakan masker menyusul memburuknya kualitas udara di sana. Laporan lengkap dari Iin Nurfareni akan bersama Anda.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menyesuaikan aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut dikeluarkan menyikapi kondisi cuaca yang masuk kategori tidak sehat. Surat edaran ini dikeluarkan berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perihal kondisi kualitas udara PM2.5 terkait peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2.5 pada periode tertentu menyebabkan perubahan kualitas udara dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
3: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan. Sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
2: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan. Sementara itu, warga Makassar Nabila menyebutkan beberapa hari terakhir kondisi udara di Makassar terasa kurang nyaman dan berdebu. Untuk itu, ia sangat mendukung imbauan gubernur terkait penggunaan masker. Namun menurutnya hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat bisa memperhatikan dan lebih menjaga kesehatan.
4: Imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker ini bagus dan memang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan, apalagi kalau kualitas udara ini tidak sehat. Cuma kalau kita lihat di jalan, menurut saya belum semua warga mematuhi imbauan tersebut. Masih ada yang tidak memakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan imbauan ini supaya masyarakat lebih sadar.
2: Nabila menambahkan dirinya akan mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara semakin buruk di Makassar.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ada di SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Andri Iskandar punya informasi lengkapnya.
5: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
6: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
5: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
7: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di Depok Tenok itu 6.500 liter.
5: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, yakni terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang turut mengganggu aktivitas pemilik dan para penghuni kos di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Tiffany.
1: Jadi ya, istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
1: Sebenarnya kita perlu kehidupan, iya kan?
3: Iya.
1: Perlu kehidupan, kalau kita cuma berdiam di rumah aja gimana kita cari beras?
3: Iya benar.
1: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras.
3: Terus, iya kan? Iya benar banget.
1: Jadi ya istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
3: Terus
1: itu aja kalau aku.
3: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu kayak napasnya sakit atau
1: ya,
3: gimana gitu?
1: Ya ngeluh ya nggak mungkin ke aku. Semua orang ngerasakan. Semua orang ngerasakan yang istilahnya yang mata pedih, yang istilahnya yang pengap, yang pusing. Semua orang, nggak cuma anak kos aja. Semua orang.
3: Oh iya. Kalau ketersediaan air gimana bu untuk kos-kosannya? Persediaan airnya tetap banyak bu ya.
2: Sementara itu, salah seorang penghuni kos, Sandi, mengatakan kabut asap masih masuk ke dalam kamar meskipun dirinya telah berupaya mengurangi paparan asap dengan menutup ventilasi. Selain itu, kabut asap juga turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sandi juga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan seperti pusing, sesak napas, dan sakit tenggorokan akibat kondisi udara yang kurang baik.
4: Ini kak bisa lihat gitu, sampai nutup ventilasi karena asapnya makin hari makin parah, bukan makin membaik. Ditambah lagi aktivitas saya diterganggu, nggak bisa kemana-mana, kuliah, belanja. Jadi kalau misalnya dipaksakan keluar malah nyakit buat napas kita sendiri.
3: Sering pusing-pusing nggak kak?
4: Pasti kak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurang kan.
3: Iya.
4: Apalagi sesak napas, makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
2: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Sally Tiffany melaporkan.

0: 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting atau KRS di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, ditinjau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Andi Sangka.
1: Sejumlah istri pejabat tinggi negara yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni Kabinet Merah Putih, meninjau 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting KRS di Dusun 2 Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah telah memenuhi kelayakan hunian dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Selain melihat kondisi fisik bangunan, rombongan juga meninjau ketersediaan air bersih serta kelayakan sanitasi yang menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dari kunjungan itu, Uni Wihaji, istri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia, menilai bahwa rumah yang dibangun sudah sangat layak untuk ditempati. Ia berharap hunian tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Alhamdulillah, ini sangat-sangat layak sekali. Karena kemarin namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah. Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga memberikan nutrisi lanjutannya selama 6 bulan. Kemudian ada MBG juga.
1: Salah satu keluarga penerima bantuan, Hadijah Dunggio, mengaku sangat senang keluarganya bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan, Hadijah bersama suami dan seorang anaknya tinggal menumpang di rumah neneknya karena rumah milik mereka sebelumnya tidak layak huni. Kini, keluarga kecil tersebut telah menempati rumah bantuan pemerintah sejak 1 bulan yang lalu.
3: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
4: Sebelumnya tinggal di mana, Ibu?
3: Tinggal sama nenek saya.
4: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
3: Sudah ada, cuman rumahnya ini, Pitate.
1: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani persoalan stunting. Penyediaan rumah layak huni yang didukung akses air bersih dan sanitasi memadai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga sehingga angka stunting di Kabupaten Gorontalo dapat terus ditekan.

Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan serangan udara di dekat perbatasan Mesir yang menyebabkan tewasnya 200 lebih penambang emas. Hal tersebut dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan menurut laporan kabar Sudan, lebih dari 200 orang tewas karena serangan udara Sabtu lalu di pusat pertambangan Sudan Barat Laut. Dan dari laporan yang dikutip, pernyataan korban selamat menjelaskan serangan udara terjadi pagi hari menghantam sejumlah titik pertambangan emas di distrik Shamal Al-Wadi. Di tempat tersebut dan menghancurkan tempat berlindung serta beberapa lubang tambang yang berisi sejumlah penambang di dalamnya. Dan tidak hanya itu, diketahui sejak 2023, Sudan sudah dilanda konflik bersenjata, berkepanjangan dan pasukan pemerintah dengan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF yang diduga menerima dukungan dari pihak asing.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, laga Inter Inter versus Club Brugge menjadi momen penting bagi Inter Milan bangkit pada matchday kedua fase Liga Champions 2026-2027. Pelatih Inter, Christian Schiffu, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan lawan karena setiap pertandingan di kompetisi elit Eropa menghadirkan tantangan tersendiri. Duel ini akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza dan San Siro pada Rabu dini hari 14 Oktober 2026 dengan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan dari Real Madrid pada pertandingan pertama. Schiffu menilai klub Brugge memiliki identitas permainan yang jelas dan kualitas yang memberikan perlawanan. Schiffu menegaskan Inter harus maksimalkan setiap pertandingan untuk menjaga peluang lolos dari fase Liga dan menurut dia klub Brugge memiliki karakter permainan yang positif dan membuat pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah.
1: Dan karena besok kami menghadapi tim yang ambisius, tim yang sangat proaktif di kedua fase permainan, karena kita juga perlu membahas tentang klub Brugge. Karena saat menguasai bola maupun saat bertahan, mereka memiliki mentalitas proaktif untuk menekan tinggi ke depan, serta menyerang dengan banyak pemain saat memegang bola. Oleh karena itu, laga ini tidak akan berjalan mudah. Namun kami menyadari hal tersebut sepenuhnya karena di Liga Champions tidak ada satupun pertandingan yang mudah.
0: Pelatih asal Rumania itu juga menekan pentingnya energi, determinasi, dan sikap paling tepat yang menentukan susunan pemain. Ia bahkan menilai seluruh anggota skuad harus siap memberikan kontribusi sesuai kebutuhan tim dalam pertandingan melawan Parma pada akhir pekan sebelumnya. Schiffu mengambil jumlah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran banyak pihak, namun menegaskan bahwa Inter memiliki skuad yang pemain-pemainnya siap mengutamakan kepentingan kolektif.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi lainnya. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: RRI Kutim FM, bersama kita cerdas. RRI Kutim FM. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Ketika sore hari, Jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

0: Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batar FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan berbagi kabar Pemkab Barito Utara gelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPR Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis yang diadakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara kemarin. Kegiatan ini menargetkan pelaku usaha sektor pertambangan, perkebunan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, serta dihadiri juga oleh peserta dari instansi dan perusahaan setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tri Winarsi mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah berdampak pada meningkatnya volume limbah yang membutuhkan penanganan khusus serta merupakan persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pendengar, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menekankan pentingnya solusi yang legal, terintegrasi, dan profesional agar praktik pengelolaan yang melanggar standar tidak lagi terjadi. Salahuddin juga menegaskan bahwa

0: pengelolaan limbah bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga upaya kolektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Perusda Batara Membangun menyatakan kesiapannya mendukung program ini dengan menyediakan layanan pengelolaan limbah B3 dan medik melalui kerjasama dengan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia dan PT Artama Sentosa Indonesia. Direktur Perusda Batara Membangun juga menawarkan layanan yang mencakup penanganan di sumber, pengangkutan berizin dengan manifest transparan, hingga pemusnahan akhir menggunakan teknologi berstandar tinggi. Salahuddin menegaskan kegiatan ini mendorong langkah nyata di lapangan, bukan hanya pemahaman teoritis, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menargetkan dan berharap akan tercipta sistem pengelolaan limbah yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya giliran rekan Nia dari
2: as well as RPD Kutim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tip kartu BPJS-nya, ya. Kemudian setelah kartu aktif dan dibayar tepat waktu, yang kedua adalah harus memahami alur atau prosedurnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kewajiban yang paling penting adalah bagaimana alur, kemudian prosedur layanan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta BPJS atau JKN. Apa itu alur dan prosedurnya? Yaitu yang pertama tentunya sesuai indikasi medis tadi, kemudian juga mematuhi ketentuan atau regulasi yang ada. Begitu Mbak Sici.
2: Nah, hal tersebut yang pastinya menjadi pertanyaan ya Pak ya, bagi masyarakat ya. Kadang memang di masyarakat orang-orang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke UGD. Ternyata bukan seperti itu caranya Pak ya.
1: Betul.
2: Ya, kalau boleh tahu nih Pak Erwin, boleh dijelasin ya, biar Pasuruan People nih tahu sebenarnya prosedurnya gimana sih sebagai peserta JKN ini. Apakah ketika kita mengalami sakit, semisal tiba-tiba sakit perut aja, apakah kita langsung ke UGD di RSUD Grati atau Bangil, ataukah kita perlu kemana dulu nih Pak Erwin?
1: Ya, baik. Jadi kalau peserta JKN atau BPJS ini sakit, tentunya memang yang pertama adalah harus mengakses dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai terdaftarnya. Mbak Suci, nah ini Mbak Suci sudah peserta BPJS ya?
2: Sudah dong. Nah,
1: semoga tidak bermanfaat, tidak berlaku ya.
2: Betul.
1: Yang ke vaskes 1 ya. Nah, datangnya ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dan sekarang juga sudah mudah Mbak Suci. Jadi peserta pasien-pasien itu datang ke FKTP berobat itu bisa memakai mobil JKN.
2: Betul, itu sangat mempermudah loh.
1: Sangat mempermudah, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan dan untuk tidak sampai antri.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian setelah pasien dibawa ke vaskes tingkat 1, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dokter itu tentunya nanti akan dipastikan apakah cukup ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat 1 tadi, atau harus dirujuk. Itu Mbak Suci. Nah, alur selanjutnya nanti seperti biasa, kalau dirujuk ke rumah sakit berarti ada namanya surat rujukan. Begitu. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua penyakit, apalagi tadi sakit perut, kemudian mungkin batuk ya, sekarang ini kan musim batuk ya, influenza ya, jadi tidak langsung serta-merta datang langsung ke UGD di rumah sakit Mbak Suci. Jadi bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan jangan lupa Mbak Suci, sebenarnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS itu UGD ini sebenarnya tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi di vaskes tingkat pertama, tingkat 1 itu juga ada UGD-UGD-nya. Namun ada mungkin vaskes tingkat 1 yang tidak ada 24 jam, di situ mungkin ada yang buka 10 jam, itu memang mereka tidak punya UGD, tapi mereka ada namanya ruang tindakan. Ruang tindakan ini adalah sama, yaitu ruang penanganan pertama untuk mencegah untuk penanganan gawat darurat, begitu Mbak Suci.
2: Dan kabar baiknya nih Dr. Erwin ya, ternyata puskesmas di Kabupaten Pasuruan itu seluruhnya sudah buka 24 jam.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, ya, ini menjadi kabar segar pastinya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Bagus kalau gitu. Berarti Kabupaten Pasuruan ini semua puskesmasnya sudah 24 jam. Ini bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lainnya.
2: Amin. Ya. Baik, terima kasih Dr. Erwin atas obrolan kita, dan semoga Pasuruan People cukup tercerahkan lah ya dengan obrolan kami. Dan kalaupun misalkan Pasuruan People pengen bertanya ataupun ada pertanyaan lagi, bisa melalui 165 tadi ya, itu bisa langsung ngobrol di sana, sebutin aja keluhannya seperti apa. Tiba waktunya kami semuanya pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan Inov Alexa yang bakal nemenin Pasuruan People di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107, tidak henti menginspirasi.
3: Untuk selanjutnya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar. Bupati Gunung Kidul dukung 10 pejabat wisuda kekancingan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta.
4: Baik, terima kasih. Berdengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Enta Subekti Kuntariningsih SEMP menghadiri penjemputan wisuda kekancingan bagi 10 pejabat yang diusulkan menjadi abdi dalam Keraton Ngayuk Yogyakarta Hatiningrat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Baliraos Yogyakarta pada Senin kemarin 12 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkombimda, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan BUMD dan BLUD. 10 pemohon abdi dalam keprajan tersebut terdiri atas 3 orang dari unsur Forkompimda, 5 orang dari OPD, serta 2 orang dari BUMD dan BLUD. Pengangkatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan unsur pemerintah dalam menjaga dan melestarikan adat, tradisi, serta kebudayaan Jawa. Para pejabat diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pendengar Abi Hasan LPPL Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
3: Untuk selanjutnya ada informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemkab Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih.
5: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggerakkan armada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kemarau. Pada Selasa 6 Oktober 2026, puluhan mobil, tangki, dan pikap pengangkut tandon air berkumpul di area kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Armada tersebut bersiap menyebar ke berbagai wilayah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kegiatan pelepasan armada distribusi air bersih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Eko Trianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut Aspi Setia Rahman, sejumlah Kepala SKPD atau yang mewakili, serta relawan gabungan dari Tagana dan BPBD. Di sela kegiatan tersebut, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tanah Laut dibagi bersama pihak swasta dan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari keseluruhan ke-11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 3 kecamatan kawasan industri yaitu Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintab mendapatkan bantuan penanganan dari pihak perusahaan swasta. Sementara kecamatan yang lainnya ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Pendistribusian diatur secara bergantian ke setiap desa terdampak agar bantuan pasokan air dapat menjangkau masyarakat secara teratur. Meningkatnya dampak kekeringan membuat penyaluran air bersih yang semula berfokus pada fasilitas umum kini diperluas hingga ke pemukiman warga. Sejak dimulainya penyaluran intensif pada Minggu 29 September 2026, tercatat sebanyak 110.000 air bersih telah disalurkan. APPR Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut melaporkan Norma Rizka untuk Berita Indonesia Live.
3: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan di ruang dengar Anda dan kita akan kembali di sesi yang ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya, dari seluruh penjuru Indonesia, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: ini. Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Pada sore hari, ketika sore hari, Jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap beberapa informasi untuk Anda di sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 November 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Untuk selanjutnya kita beralih ke Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Salsa yang akan melaporkan tentang Magelang Flower Festival MFF 2026 akan digelar pada 25 Oktober hingga 1 November 2026 di kawasan Alun-Alun Kota Magelang.
9: Mendengar LPPL se-Indonesia, Pemerintah Kota Magelang terus mematangkan persiapan helatan besar Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung selama sepekan mulai 25 Oktober hingga 1 November mendatang di kawasan Alun-Alun Kota Magelang. Kepala Baperida Kota Magelang, Handini Rahayu, pada Senin kemarin mengungkapkan bahwa konsep festival ini mengusung kolaborasi terpadu antar organisasi perangkat daerah. Selain lebih hemat biaya, skema ini terbukti efektif memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Handini mencatat, sejak Kota Magelang gencar menggelar agenda besar, perekonomian daerah berhasil terdongkrak hingga 40%. Sementara angka kunjungan wisatawan melesat lebih dari 200%. Sementara itu, Pejabat Sekda Kota Magelang, Indah Dwi Antari, mengonfirmasi bahwa persiapan teknis kini telah mencapai hampir 80%. Rangkaian acara bakal dimeriahkan dengan pameran bunga, pameran kucing, talk show, lomba mewarnai, hingga senam bersama. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM, tetapi juga semakin memperkuat identitas Magelang sebagai Twin Van Java atau kebunnya Tanah Jawa. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Berikutnya ada informasi tentang Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris TUBBB 2026 sebagai sarana menentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
10: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo akan menyampaikan kepada Anda terkait Lomba TUBBB Wonosobo 2026, Tanamkan Disiplin dan Karakter Pelajar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris atau TUBBB 2026 di halaman Gedung Adipura pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Wakil Bupati Wonosobo, Amir Hussein, menekankan bahwa Lomba TUBBB bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan perlu tumbuh dari kesadaran, disertai kemampuan bekerja sama dan menghargai peran setiap anggota tim. Amir juga menilai pembentukan karakter membutuhkan keteladanan dari guru, pembina, dan orang tua agar nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa peserta dari tingkat SMP sederajat di seluruh Kabupaten Wonosobo sudah datang di halaman Adipura sejak pukul 7 pagi. Mereka terlihat sangat antusias untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga atau PDPO di Disdikpora Wonosobo, Seno menjelaskan bahwa Lomba TUBBB merupakan agenda tahunan yang diikuti 17 sekolah tingkat SD, 22 SMP sederajat, dan 18 SMA sederajat. Lomba tingkat SD telah dilaksanakan pada 10 Oktober, sedangkan tingkat SMP sederajat berlangsung pada 12-13 Oktober, dan SMA sederajat pada 14-15 Oktober 2026. Menurut Seno, tujuan utama kegiatan ini bukan hanya menentukan pemenang, melainkan menanamkan kedisiplinan dan kekompakan sejak dini. Ia berharap semakin banyak sekolah dari seluruh kecamatan di Wonosobo berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya agar manfaat pendidikan karakter melalui TUBBB dapat dirasakan lebih merata. Demikian, saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan pendengar di seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke Radio Host.
3: Terima kasih rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi terakhir akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar Pemkab Temanggung salurkan beasiswa sarjana sebesar 900 juta rupiah.
11: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa sarjana kabupaten. Bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Temanggung, program yang telah digulirkan sejak tahun 2025 ini ditujukan untuk membantu lulusan SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyaluran beasiswa sarjana kabupaten angkatan kedua berlangsung di Geraha Bumi Pala Temanggung pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Bupati Temanggung Agus Tiawan mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia juga berpesan agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikan. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Mansyur Asnawi menjelaskan, setiap mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar 3 juta rupiah per semester atau 6 juta rupiah per tahun. Pada 2026, total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 900 juta rupiah, termasuk untuk berkelanjutan beasiswa bagi penerima angkatan sebelumnya. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Basnas berharap kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan-kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RRI Pro 1 Nunukan untuk mengikuti siaran berjaringan lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar hari ini?
1: Halo, di sini luar biasa, kabarnya baik.
0: Kalau untuk cuacanya gimana nih di Palangkaraya?
1: Iya, di sini lumayan ya, kabut asapnya masih menyelimuti kota Palangkaraya hingga sore hari ini.
0: Belum turun hujan ya di sana ya?
1: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
0: Oh lah, ya sudah. Saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
1: Amin. Okay. Terima kasih.
0: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutlah mendekati permukiman.
0: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi, biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
3: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
4: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
3: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Iya, baik. Kabar kami yang bertugas, alhamdulillah sehat ya, Rista ya. Cuaca di kota Banjarmasin agak mendung dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutlah berkurang. Kita harapkan demikian, Rista.
0: Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan hadirkan informasi mengenai dampak musim kemarau. Ternyata harga sayuran pada mahal.
0: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat?
3: Biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah, sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000, buncis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya 3.000, 6.000, kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya. Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik. Ada intinya kalau anu nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur lagi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.

bergabung kembali di Lintas Banjar Nusantara Indonesia, ya, sehingga akan kami lanjutkan kembali kami untuk informasi ya, selanjutnya atas... untuk Anda pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya tadi terakhir ada informasi dari rekan Niar ya dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan untuk selanjutnya ada informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kemudian dari RRI Nunukan ada informasi mengenai Bupati Nunukan yang menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita. Alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya, walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rita.
0: Oke, sama-sama. Dinunukan juga masih nih kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke, kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya?
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya. Betul. Dan selesai karhutlahnya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kaltim Tara Musadin Said kepada RRI. Ia mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga, dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Itu biaya transportasi itu
4: sangat tinggi. Tantangannya seperti apa, Pak, penyalurannya deh?
3: Dari hal sungai
4: cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan. Untuk warga-warga yang terdampak terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah, itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu. Mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pembendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: mendapatkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
1: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
0: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
1: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
0: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
0: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah, gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Baik pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sejumlah berita di antaranya, Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur ditutup, Bupati tekankan budaya adalah jati diri. Tim terpadu periksa 220 perusahaan di Kutai Timur, kepatuhan pajak jadi sorotan. Pemekaran desa di Kutai Timur terkendala tapal batas, Miau Baru Utara tertunda. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 41, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim serta melalui website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Pendengar, kami hadirkan berita pertama terkait Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur ditutup, Bupati tekankan budaya adalah jati diri. Berita kami kutip dari laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi menutup rangkaian Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur tahun 2026 di Sangatta pada Selasa 14. Kami ulangi pendengar, pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 13 Oktober ini menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melestarikan warisan leluhur. Penutupan turut dihadiri unsur Forkopimda dan Putra Kesultanan Ingmar Tadipura Tenggarong. Kehadiran lintas unsur ini menegaskan bahwa Erau bukan sekedar seremoni, akan tetapi momentum memperkuat silaturahmi dan komitmen bersama menjaga adat budaya daerah. Pendengar, dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa adat dan budaya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurutnya, Erau harus terus dijaga agar nilai-nilai leluhurnya tetap hidup dan dipahami generasi muda. Selain menjadi ruang mengenalkan tradisi, Erau juga mempererat kebersamaan dan menjaga hubungan antar generasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap semangat pelestarian budaya tidak berhenti usai Erau. Nilai-nilai adat diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebanggaan dan identitas masyarakat Kutai Timur.

Ya, baik, Badegar di semua 9.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Ya, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait tim terpadu periksa 220 perusahaan di Kutai Timur, kepatuhan pajak jadi sorotan. Berita kami kutip dari media kutaitimurkap.go.id. Entry meeting pendataan dan pemeriksaan terpadu oleh tim terpadu peningkatan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap 220 perusahaan di wilayah Kutai Timur yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 13 hingga 17 Oktober 2026. Diketahui tim terpadu ini melibatkan gabungan instansi lintas sektor mulai dari Bapenda Kalimantan Timur dan Kutai Timur, kepolisian, kejaksaan, bea cukai hingga dinas teknis terkait. Asisten 3 Bidang Admum Idam Kolit yang hadir mewakili Bupati mengaku pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung penuh program yang melibatkan berbagai instansi tersebut. Dirinya menilai kegiatan ini sangat penting untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan para pelaku usaha mengenai tata kelola perpajakan. Dan proses pemeriksaan ini hendaknya memastikan kesesuaian antara kewajiban yang seharusnya dipenuhi, pembayaran yang telah dilakukan hingga penyetoran penerimaan ke kas daerah. Lebih lanjut, IDAM juga mendorong seluruh perusahaan, kontraktor, serta subkontraktor yang beroperasi di Kutai Timur untuk bersikap kooperatif dan transparan selama proses pendataan. Karena menurutnya, ketertiban administrasi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari, mengatakan bahwa entry meeting ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan sebelum melakukan kunjungan ke lapangan yang diawali rapat koordinasi awal, penyampaian surat pemberitahuan, hingga penyerahan matriks kebutuhan data kepada perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi menerjunkan sebanyak 24 personel untuk melakukan pemeriksaan dokumen termasuk menyasar objek pajak seperti workshop, stokpil, serta area tambang. Dan apabila hingga batas akhir pemeriksaan perusahaan belum memberikan respon atau memenuhi kewajiban penyampaian data, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan melalui pemanggilan khusus oleh pihak kejaksaan. Di sisi lain, Koordinator Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur untuk Percepatan Pembangunan Ismiati menjelaskan bahwa kontribusi pajak dari sektor industri di Kalimantan Timur, khususnya pertambangan dan penggalian yang menyumbang 34% struktur ekonomi daerah sangat berpengaruh bagi keberlanjutan APBD. Dan melalui kesempatan itu, di hadapan seluruh perwakilan perusahaan dan pemerintah, Ismiati menegaskan hasil penerimaan pajak tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti program beasiswa gratis pol, bantuan seragam sekolah, hingga pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten.

Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Kutai Timur buka peluang investasi Rp30 triliun dari gasifikasi batu bara. Berita kami kutip dari mediaakurat.co. Pendengar, Kabupaten Kutai Timur membuka peluang investasi sekitar Rp30 triliun dari industri pengolahan melalui teknologi gasifikasi batu bara. Itu direncanakan masuk ke lokasi usaha di kawasan ekonomi khusus Maloy Batu Trans Kalimantan atau KEK MBTK. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur Novian Pranata mengatakan bahwa investasi yang disiapkan PT Nan Berkah Mineral tersebut berpotensi memperkuat pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam setempat. Gasifikasi batu bara merupakan teknologi yang mengubah batu bara menjadi gas sintetis sebagai bahan baku untuk menghasilkan berbagai produk industri. Pengolahan tersebut membuka peluang peningkatan nilai tambah batu bara dibandingkan hanya menjualnya sebagai bahan mentah. Bagi Kutai Timur yang memiliki potensi sumber daya batu bara, rencana investasi itu menjadi peluang untuk mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan. Kehadiran industri hilir juga diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Novian mengatakan bahwa rencana penanaman modal tersebut telah memasuki tahap awal setelah investor menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola atau BUPP KEK MBTK. Tahapan berikutnya, investor dijadwalkan mengunjungi kawasan industri tersebut dalam waktu sekitar 2 pekan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus menentukan titik lokasi kegiatan usaha. Dan kunjungan langsung itu menjadi bagian dari proses lanjutan untuk memastikan lokasi yang akan digunakan bagi pengembangan usaha. Penentuan lokasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum rencana investasi bergerak menuju realisasi. Novian berharap rencana penanaman modal tersebut dapat berlanjut hingga tahap pelaksanaan sehingga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Selain menambah aktivitas investasi, pengembangan industri gasifikasi batu bara di kawasan ekonomi khusus Maloy Batu Trans Kalimantan diharapkan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi pendukung termasuk jasa perdagangan dan penyediaan kebutuhan industri. Ia juga menyebut nilai investasi sekitar Rp30 triliun tersebut masih merupakan rencana penanaman modal yang memerlukan tahapan lanjutan. Kepastian pelaksanaan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat akan bergantung pada perkembangan proses investasi tersebut.

Ya, baik, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait Kutai Timur masih catat 6 kasus kaki gajah, hasil pemeriksaan 2026 belum keluar. Berita kami kutip dari media pusaranmedia.com, pendengar Kabupaten Kutai Timur masih mencatat 6 kasus filariasis atau penyakit kaki gajah berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2025 lalu. Dinas Kesehatan Kutai Timur kini menunggu hasil pemeriksaan di tahun 2026 untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut sekaligus melihat peluang mencapai eliminasi penyakit kaki gajah. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan bahwa pemeriksaan filariasis dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Pemeriksaan itu menjadi salah satu upaya untuk memantau perkembangan kasus di daerah. Ya, pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2025, terdapat 6 orang yang tercatat sebagai kasus filariasis di Kutai Timur. Sementara pemeriksaan pada tahun ini masih berlangsung sehingga hasilnya belum dapat dipastikan. Dinas Kesehatan Kutai Timur berharap hasil pemeriksaan 2026 tidak menunjukkan penambahan kasus. Hasil tersebut dinilai penting untuk mengetahui perkembangan penanganan filariasis di Kutai Timur. Dan Yuwana mengatakan bahwa apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak ditemukan penambahan kasus, Kutai Timur berpeluang dinyatakan mencapai eliminasi filariasis. Dan ya, Pendengar, sebagai informasi, kepastian status eliminasi Kutai Timur masih menunggu hasil pemeriksaan tahun ini. Data tersebut akan menjadi dasar untuk melihat perkembangan kasus filariasis di wilayah Kutai Timur. Ya, baik, mendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait pemekaran desa di Kutai Timur terkendala tapal batas, Miao Baru Utara tertunda. Berita kembali kami kutip dari media pusaranmedia.com, rencana pemekaran desa di Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya rampung. 10 desa telah dinyatakan memenuhi persyaratan, akan tetapi masih menunggu penerbitan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Kutai Timur Trisno mengatakan bahwa proses pemekaran desa saat ini terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama mencakup 11 desa, sedangkan 4 desa lain masuk klaster kedua. Dari 11 desa pada klaster pertama, 10 desa telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Berkasnya kini berada di Kementerian Dalam Negeri untuk menunggu penerbitan kode desa yang dijadwalkan pada bulan Oktober ini. Satu desa lainnya, yakni Desa Miao Baru Utara, belum bisa melanjutkan proses pemekaran karena persoalan batas wilayah antara Kutai Timur dan Kabupaten Berau belum terselesaikan. Sementara 4 desa yang masuk klaster kedua masih melengkapi persyaratan untuk menjalani verifikasi di tingkat provinsi. 3 desa berada di Kecamatan Sangatta Utara dan 1 desa lainnya di Kecamatan Kaliorang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan penerbitan kode bagi 10 desa yang telah memenuhi syarat dapat terrealisasi pada tahun ini. Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, maka pemilihan kepala desa atau pilkades di desa-desa hasil pemekaran tersebut ditargetkan berlangsung pada awal 2027. Dan pendengar di semua 9.4 FM, sebagai informasi, penerbitan kode desa menjadi tahapan penting sebelum rencana pembentukan desa baru tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jembatan Muara Lembak Bengalon ditutup selama 30 hari, Ketua DPRD Kutai Timur cek jalur alternatif. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar jembatan Muara Lembak di ruas Jalan Nasional Simpang Perdau Sangkulirang, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk perbaikan dan penanganan darurat pada struktur jembatan. Kondisi jembatan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas. Ya, pendengar, berdasarkan surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur, perbaikan penanganan sementara akan menggunakan jembatan Bailey, di mana pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 30 hari. Pendengar, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin meninjau langsung lokasi jembatan serta jalur pengalihan lalu lintas untuk memastikan kelancaran aktivitas warga. Dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, arus kendaraan dari arah Simpang Perdau menuju Sangkulirang dan sekitarnya dialihkan sementara. Jalur pengalihan melewati jembatan Ken Arok di Sepaso Timur, Bengalon. Di mana surat edaran BBPJN Kalimantan Timur menyebutkan adanya penurunan pada operit jembatan sisi Simpang Perdau hingga sedalam kurang lebih 1 meter. Hal ini disebabkan penurunan kondisi fondasi abutmen yang retak akibat arus air serta beban kendaraan yang melebihi kapasitas. Menanggapi skema pengalihan arus yang disiapkan, Jimmy menilai persiapan teknis dan kesiapan jalur alternatif sudah berjalan cukup baik. Dan pendengar, penutupan jalan utama ini juga diharapkan tidak mengganggu roda perekonomian masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok ke kawasan pesisir Kutai Timur. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan pihak kecamatan setempat terus berkoordinasi agar proses sosialisasi penutupan jalan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, selain kesiapan jalur darurat, aspek perawatan jalan alternatif juga menjadi perhatian utama selama pengerjaan jembatan Bailey berlangsung. Jimmy menegaskan pentingnya pengawasan dan perawatan rutin pada jalan pengalihan, terutama saat kondisi cuaca memburuk. Baik, pendengar di 99.4 FM, menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait Polsek Sangatta Utara tangkap pencuri motor bermodus uji coba kendaraan saat COD. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor atau kuranmor dengan modus berpura-pura menjadi pembeli kembali terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Sepeda motor milik warga raib saat hendak bertransaksi setelah memasarkan kendaraannya di media sosial. Tim Reskrim Polsek Sangatta Utara bergerak cepat merespon laporan masyarakat tersebut. Petugas berhasil mengamankan terlapor beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Sangatta Bontang, Gang Pinang Raya RT1, Desa Sangatta Selatan. Korban Rohman Setiawan mendatangi lokasi transaksi setelah bersepakat dengan calon pembeli melalui Facebook. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengkonfirmasi pengungkapan kasus kuranmor yang diawali transaksi jual-beli online tersebut. Dan pelaku diduga memanfaatkan situasi saat bertemu korban dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Ketika korban lengah, sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi. Kejadian berawal saat korban menawarkan motornya di media sosial. Terlapor kemudian menghubungi korban sekitar pukul 20.00 WITA dan menyepakati lokasi pertemuan pada pukul 23.00 WITA di kawasan Gang Pinang Raya. Setibanya di lokasi, korban memarkirkan motornya di pinggir jalan depan sebuah rumah. Namun, kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel di tempatnya. AKP Bambang Eko menjelaskan bahwa kronologi saat pelaku datang ke tempat kejadian perkara untuk melihat kondisi kendaraan.
di mana saat perhatian korban teralih, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban sempat berusaha mencari di sekitar lokasi, namun pelaku tidak kunjung ditemukan hingga akhirnya korban melapor ke pihak kepolisian.